Okay, stay with me Insan Muda di acara MBS on the weekend ya. Dan sekarang udah dimasuk interval kedua di jam 7.21. Happy weekend Insan Muda ya.

Ya, kali ini Abi mau up lagi Insta Muda terkait apa namanya beta stability terkini. Ini ada kabar yang cukup bikin menyayat hati sih, cukup bikin Abi sedih juga karena Brenda Flicker itu meninggal dunia. Buat kamu nggak tahu yang siapa Brenda Flicker itu, dia seorang aktor, aktris ya, yang menjadi pemeran Pigeon Lady. Ya, itu meninggal dunia tanggal 16 Juli ya 2026 di Irlandia. Kalau misalnya kamu tahu nonton film From Home Alone ya, ini mana ada scene ada seorang apa ya, wanita ya, wanita nenek gitu ya kan, memakai topi, yang dimana dia selalu ditemani sama burung-burung ya, burung-burung merpati gitu ya kan. Apalagi ada apa ya, kata-kata yang dimana waktu kecil tuh kita nganggapnya iya apa sih ini nenek-nenek kayak gak mandi jorok gitu ya kan, tapi ketika kita tahu cerita aslinya gitu ya kan, seperti kayak aku tidak punya banyak teman, aku seperti burung-burung yang aku rawat, orang-orang melewatiku di jalan, mereka melihatku tapi mereka tidak pernah benar-benar melihatku, katanya. Dan bahkan ketika ada seseorang yang mencintainya gitu ya kan, itu berhenti mencintaiku, itu menghancurkan hatiku, ketika kesempatan untuk mencintai datang lagi aku lari, aku berhenti percaya. Di situ kayak apa ya, ketika dewasa kita tuh ngerti gitu ya kan apa yang dimaksud oleh Pigeon Lady ini. Dan ya, banyak sekali kata-kata yang emang apa ya, jadi pembelajaran gitu ya kan, dari Home Alone, apalagi dari Pigeon Lady ini sendiri gitu ya kan. Ya, back topic Insan Muda yang kami kutip dari Insight Live. Kepergian Brenda Flicker dikonfirmasi oleh sang agen Phil Belfin kepada BBC. Dalam pernyataannya, Phil Belfin mengenang Brenda Flicker sebagai sosok yang memiliki bakat luar biasa dan meninggalkan jejak besar di industri hiburan. Ia mengatakan bahwa aktris tersebut meninggal dunia setelah menderita sakit yang diderita beberapa waktu terakhir. Bagi pecinta Home Alone 2 Lost in New York, sosok Brenda Flicker tentu begitu memikat ya. Ia dikenal luas berkat perannya sebagai Pigeon Lady, perempuan yang hidup di taman dan bersahabat dengan ribuan burung merpati ya. Ya, yang Abi ceritain tadi yang semudah ya. Bahkan dia udah apa ya, udah lost interest, udah enggak percaya sama cinta gitu kan, ketika pria datangnya tuh apa ya, ketika ada pria yang datang ke dia tuh udah gak mau lagi gitu ya kan, karena udah disakitin dan gak punya banyak teman, cuma burung-burung doang yang nemenin dia gitu. Ya, Brenda Flicker bukan hanya lewat di Home Alone 2 sepanjang karirnya, ia yang mengukir banyak prestasi bergengsi dunia perfilman. Ia menjadi aktris pertama asal Irlandia yang berhasil memenangkan Academy Awards atau Oscar berkat penampilannya dalam film My Left Foot. Selain Oscar, Brenda Flicker juga menerima berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Salah satunya adalah penghargaan Perdana Marion O'Hara dari Festival Film Kerry yang diterimanya pada 2008 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya di industri film. Ya, makasih ya buat Brenda Flicker yang udah nemenin masa kecil kita ya, di apa ya, di film yang datangnya tuh setahun sekali gitu ya kan. Yang namanya tuh setahun sekali di Nataru biasanya ya. Dan juga selamat jalan ya buat Brenda Flicker, semoga ditempatkan yang terbaik di sisinya. Dan yap, she's still alive, okay? And she's gonna live forever in us.

Oke, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di pengunjung acara Insan Muda. Thank you buat kamu udah nyimak ya acara NBS on the weekend bareng Abi sampai selesai, dan mohon maaf tidak Abi jika salah kata sama siaran. Dan mungkin happy next weekend ya buat kamu yang mungkin mau keluar rumah, jalan-jalan atau ngabisin waktu di hari weekendnya ya. Yuk prepare dulu ya. Jangan lupa juga untuk apa namanya, sarapan di pagi hari ini, jangan sampai telat ya. Pokoknya happy nice weekend, moga weekend kamu menyenangkan, dan mungkin yang buat kerja semangat kerjanya ya. Yang jualan moga lagi semangat jualannya, asik. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kelas seru. So, abis yang bertugas disini izin pamit dulu. See you, Renal, see you again. Adios.

0: past your street.
1: Oke, selamat datang di siaran langsung dari Simak Tiga Siliwangi 92.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda, senang banget nih di pagi harinya ya. Ada Cika yang bakalan temenin kamu selama 3 jam ke depan insan muda, di jam 8 sampai jam 11 siang nanti, pastinya di acara NBS Weekly Top 40. Jadi pastiin ya insan muda, kamu stay tune terus di NBS Radio. Dan pastiin juga nih, nanti kamu kepoin ya chart-chartnya. Sambil temenin kamu insan muda di pagi harinya sambil sarapan, mungkin ya Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu buat kamu. So stay tune and enjoy the music.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Okay, Insomudia. Wow, gak kerasa waktu terus berlalu. Dan kali ini waktunya Cika buat Countdown the Best Chart Insomudia, ya. Chart lagu dari chart nomor 40 sampai dengan chart nomor 31 nih Insan Muda. Wow, ya luar biasa banget. Penasaran gak sih Insan Muda ada lagu apa aja yang bakalan masuk ke dalam Top 40 edisi minggu ini? Yuk langsung aja kita mulai nih Insan Muda di chart number 40. Ada lagu dari Medusa featuring Khalid, ya, dengan single lagunya yang cocok banget nih untuk hari ini, ya, Weekend. Congratulations. Ini dia preview-nya buat kamu.

Dan lagu ini tuh insan muda yang mengekspresikan keinginan universal untuk melarikan diri dari rutinitas ya, dan juga kesibukan pekerjaan nih. Cocok banget nih ya buat kamu yang udah lelah, letih, lesu ya dihadapkan dengan pekerjaan, pengen bebas, pengen menikmati waktu kamu, refresh sedikit lah ya. Di weekend ini jangan kerja mulu ya insan muda. Dan next insan muda di track selanjutnya di kanan The Best Chart number 39 ada lagu dari Lucas Graham nih, sama-sama ya tentang waktu insan muda dan keinginan untuk melarikan diri mungkin ya dari kesibukan. Ada Lucas Graham dengan single lagunya terbaru, Good Times.

Dewasanya ini tuh bentuk refleksi mendalam, rasa syukur dan juga kenangan atas kenangan masa lalu nih. Dan juga penghormatan nih kepada akar budayanya, terutama warisan musik Irlandia dari mendiang ayahnya insan muda. Wow, dewasanya ini tuh benar-benar penuh kenangan banget ya insan muda. And next insan muda di trik selanjutnya. Di chart nomor 38 ada lagu dari Gracia Abram dengan single lagu Good Reason insan muda. Gak kalah keren juga nih di chart nomor 37 dan 36 ada lagu dari Georgia Smith dengan Don't Leave dan Save My Love by Kygo, Holly dan Dreamin. Next nih insan muda di kanan the best chart nomor 35 ya, ada lagu dari Bebe Rexha insan muda dengan single lagunya I Like You Better Than Me, di mana seseorang tuh lebih gitu kan mengutamakan orang yang dia suka, orang yang dia cintai dibandingkan diri dia sendiri insan muda. Next nih ada Sweet to Me by Nick Jonas di chart nomor 34 dan American Girls by Harry Styles di chart nomor 33. Dan dua chart terakhir yang insan muda ada Niall Horan dengan Little More Time di chart nomor 32-nya dan Louis Capaldi Something and Heaven ya di chart nomor 31. Dan nanti Cika bakalan pilihin beberapa lagunya buat kamu, buat nemenin kamu di pagi menjelang siang ya. So, pastiin kamu stay tune terus insan muda and enjoy the music.

Okay, in summary, I need it 1-3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang mesti temenin kamu ya di acara NBS Weekly Top 40. Dan kali ini Insan Muda kita bakalan lanjut lagi yuk buat bacain chartnya nih. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 31, sekarang kita lanjut lagi nih Insan Muda di chart nomor 30 sampai chart nomor 21. Okay, di chart nomor 30 Insan Muda ada The Kid LAROI featuring Lidi dengan single lagunya Rather Be, disusul sama Charlie Puth featuring Hikaru Utada ya dengan single lagunya Home. Di chart nomor 39 ya, dimana lagu ini tuh cocok banget nih buat kamu nyanyiin untuk orang tersayang kamu. Dan ini dia Insan Muda, preview-nya buat kamu. Waduh, ini tuh benar-benar ya, ketika kamu menemukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai rumah untuk kamu ya, kamu tuh bakalan apa ya, merasa nyaman banget gitu kan, gak pernah takut untuk dihakimi, disalahkan dan lain-lain. Insan Muda, kamu bisa menjadi diri kamu sendiri ya bersama dia. Dan next Insan Muda, di track selanjutnya di chart nomor 28 ada lagu dari Henry Moody dengan single lagunya Mood Swing. Cocok banget nih buat kamu ya yang kadang nih moodnya gak tentu, kadang bahagia, kadang sedih, kadang juga pengen marah. Dilanjut nih Insan Muda, ada lagu dari Meghan Trainor dengan Getting Girl di chart nomor 27. Dan di chart nomor 26 dan 25-nya ada Harry Styles dengan Aperture dan Imposter by Louis Tomlinson. Insan Muda, di chart nomor 24 ada lagu dari Henry Moody dengan People Pleaser. Cocok banget nih buat kamu ya yang gak enakan Insan Muda, yang selalu kayak mengalah gitu kan demi orang lain walaupun kamu harus mengorbankan diri sendiri. Insan Muda, ada gak nih orang yang kayak gini? Ayo ngaku loh.

Cika tuh pernah dengar nih San Mudia satu pepatah ya, kita gak pernah tahu kunci kesuksesan itu apa sebenarnya, tapi kita tahu ya kalau kunci untuk menjatuhkan diri sendiri adalah lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada diri sendiri. Next nih San Mudia, di chart nomor 23 ada Oliver Tree dengan Flowers, disusul sama Ed Sheeran dengan Skeleton di chart nomor 22-nya. Ya pasti lagu ini tuh cocok banget nih buat kamu yang akhirnya menyadari gitu kan ya, setelah hubungan bertahun-tahun tapi ini selalu aja gitu kan ya ribut karena masalah sepele. Dan ternyata Insan Mudia ribut-ribut karena hal sepele itulah ya yang membuat hubungan tuh jadi renggang sama pasangan Insan Mudia. Jadi rapuh kayak skeleton, rangka. Dan yang pastinya Insan Mudia nanti jika bakalan pilihin beberapa lagunya buat kamu ya, buat nemenin kamu di pagi harinya. Jadi stay tune terus, enjoy the music.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insom Udian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda yang masih temenin kamu ya di NBS Weekly Top 40. Dan yang pastinya nih Insan Muda, sebelum kita bahas lagi tentang chart-chartnya, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih. Terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya, tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana nih mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga loh. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena nih selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Jangan lupa buat ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya ini Insan Muda di 0857-216-216-21. Seneng ya belanja di si Mastel. Hey, dan kali ini Insan Muda kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 21, kita lanjut di chart nomor 20 sampai chart nomor 16 dulu kali ya. So, this is it for you. Canon Base Chart buat kamu.

Di chart nomor 20, Insan Muda ada lagu dari Bruno Mars dengan lagu I Just Might. Cocok banget nih buat kamu yang jatuh cinta pada pandangan pertama ya, Insan Muda. Gak tau kenapa ya gitu kan, kalau ngelihat dia tuh walaupun pertama kali lihat langsung ya mengalihkan duniaku, Insan Muda. Saking beda auranya ya, aura-aura Insan Muda. Dan next nih di kantong best chart selanjutnya, di chart nomor 19 ada Charlie Puth dengan Beat Yourself Up. Cocok banget nih buat kamu Insan Muda yang selalu memaksakan diri.

Dan lagu ini tuh mengajarkan kita ya, insan muda, untuk jangan pernah menekan diri kita terlalu kuat ya. Jangan terlalu memaksakan diri, insan muda. Biarkan semuanya tuh berjalan semestinya ya. Gagal bukan berarti kita tuh benar-benar gagal, gak bisa bangkit lagi ya. Tapi ini masih banyak cara buat kita mengusahakan segala impian kita, insan muda. Jadi gak apa-apa ya, wajar kok insan muda. Dan di chart nomor 18 ada lagu dari Fauzia dengan Don't Ever Leave Me. Congratulations.

Nah, lagu ini tuh insan muda tentang seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejatinya ya, dan dia tuh gak mau kehilangan orang yang dia cintai, insan muda. So please gitu kan ya, stay by my side, don't ever leave me, jangan pernah tinggalin aku walaupun cuma sebentar, insan muda ya. Dan next nih di chart nomor 17 ada Alex Warren dengan You'll Be Right Kids. To tell you this, we'll be alright, kid.

You'll Be Alright Kids. Cocok banget nih ya buat kamu nyanyiin untuk diri kamu sendiri gitu kan, insan muda. Mungkin banyak sekali ya ujian, cobaan yang akan kamu hadapi insan muda. Tapi sejauh ini kamu tuh udah hebat banget. Dan ya yakinlah kalau kamu bakalan baik-baik aja insan muda. And last trick insan muda di chart number 16 ada Jisoo featuring Zayn, Eyes Closed.

Dan ini tuh cocok banget nih buat kamu ya, untuk memulai hubungan baru gitu, insan muda. Jangan pernah membahas masa lalu ya, fokus aja ke dalam hubungan kamu masa ini gitu kan, dan masa depan. Karena nih kalau kita selalu terbayang-bayang sama masa lalu, kita bakalan stuck di situ aja, insan muda, gak pernah move. Dan itu dia tadi insan muda chart-chartnya ya, di chart nomor 20 sampai chart nomor 16-nya. Seperti biasa Cika bakalan putarin buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Wow, Eyes Closed by Jisoo featuring Zion. Keren banget ya insan muda lagunya. Dan yang pastinya ini juga menjadi pesan ya bagi kita semua insan muda. Ketika mau berhubungan, yuk tutup mata, tutup telinga dari masa lalu. Mau orang lain ngomong apa gitu kan tentang pasangan kita gitu kan, selagi gak kita yang nyaksikan, please deh ya insan muda, jangan termakan omongan orang lain insan muda. Mungkin orang tuh ada aja yang iri gitu kan ya. Dan kali ini kita bakalan lanjut lagi yuk buat Countdown the Best chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 16, sekarang kita lanjut lagi di chart nomor 15 sampai chart nomor 11. Ini dia buat kamu. Lemonade, Louis Tomlinson, insan muda di chart nomor 15. Lagu ini tuh cocok banget nih buat kamu ya, yang lagi jatuh cinta merasakan kayak pahit, manis gitu kan ya, tapi juga candu insan muda. Duh, dan kayaknya kalau lagi ya, panas-panas kayak gitu tuh seger banget ya minum lemonade insan muda. And next nih di chart nomor 14 ya ada Lone Walker featuring Ellie Duhey dan single lagu Moonshine.

butuhkan cinta kamu. Di dalam dunia ini gitu kan, gak ada yang aku butuhkan selain cinta kamu yang tulus sama aku. Dan semua kehangatan dan juga perhatian kamu nih buat aku. Dan next insan muda di chart nomor 12 ada James Arthur dengan single lagu Sorry. Cocok banget nih buat kamu ya, yang menyesal karena telah menyakiti seseorang.

Emang ya penyesalan itu pasti datangnya di akhir insan muda. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi ini sebelum kita menyesal gitu insan muda, jangan pernah ya kita menyakiti orang, apalagi orang yang kita sayangin insan muda. Jangan pernah disia-siakan, orang tulus sama kita ya.

Dan itu dia tadi Insan Muda chart, dari chart nomor 16 sampai chart nomor 11-nya ya. Seperti biasa nih bakalan Cika puterin buat kamu, jadi pastiin kamu station terus, enjoy the music.

Okay, in San Mudio 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan in San Mudio kali ini, jika mau kasih kamu informasi dulu ya, sebelum kita bacain lagi chartnya nih insan muda. Informasi kali ini tuh cocok banget nih buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau nih, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap ya. Nah, rekomendasi perumahan yang paling worth it buat kamu di Sukabumi ada Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga ya, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel ya, terus juga finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM atau WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan pastinya tahan lama. Nah, untuk kenyamanan ya, rumah ini tuh dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toran. Tersedia juga nih area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga nih mendapatkan berbagai keuntungan ya, seperti lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi loh. Lokasinya juga asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan aja loh, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan ya, sesuai dengan tenor yang dipilih. Nah, proses KPR pun didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 ya. Dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. So, jangan kelewatan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Nah, hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Wow ya, dengan harga subsidi tapi dengan fasilitas lengkap itu insan muda, kayaknya kamu wajib banget deh ya buat survei langsung nih ke tempat ini. Dan yang pastinya nih insan muda, gak kerasa waktu terus berlalu, udah jam 10, kita masih punya 10 chart ya yang harus kita bahas. Kita mulai countdown base chart lagi insan muda. Mulai dari chart nomor 10 sampai dengan chart nomor 7 dulu kali ya insan muda. Number 10. Di chart nomor 10 insan muda ada lagu dari Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan single lagu Bring Your Love. Ini dia preview-nya buat kamu.

Lagu ini tuh menyampaikan tentang ketegasan perempuan ya dalam menghadapi hubungan yang gak sehat insan muda. Nah, menyoroti tentang penolakan untuk dimanipulasi dan juga menegaskan nih bahwa nih wanita itu berhasil lepas dari pengorbanan masa lalu yang sia-sia. Pokoknya say no deh ya sama cowok-cowok yang suka manipulasi insan muda. NBSF, NBSF.

Di chart nomor 9 ada Harry Styles dengan Aperture. Insan muda, cocok banget ya buat kamu yang pernah mengalami trauma tapi berusaha untuk membuka diri lagi ya, menyambut cinta yang baru insan muda, walaupun banyak banget keraguan.

Dan yang pastinya nih, insan muda, ketika kamu ya memiliki hubungan gitu, insan muda gitu kan, terus kamu trauma ya dengan masa lalu kamu, hubungan kamu, jangan pernah berusaha ya untuk membuka hati, memaksakan insan muda di saat hati kamu belum benar-benar sembuh, karena itu bisa benar-benar nyakitin kamu dan juga pasangan baru kamu, insan muda. Di chart number 8 atau chart number 8 ada Madison Beer dengan Bad Enough.

bad enough. Cocok banget nih buat kamu ya, yang akhirnya kita menyadari bahwa hubungan yang kamu jalani selama ini tuh udah cukup buruk ya, dan udah gak pantas lagi nih untuk dipertahankan insan muda. Karena semakin kamu pertahankan, semakin besar juga rasa sakit yang akan kamu dapatkan. So, daripada gitu kan terlanjur sakit dan terlanjur hancur ya, lebih baik relakan saja ya hubungannya. Di chart number 7 ada lagu dari Taylor Swift dengan The Fate of Apollyon.

Nah itu dia tadi Insan Muda chartnya di chart nomor 10 sampai chart nomor 7 ya. Seperti biasa abis ini juga bakalan puterin ya, dan kembali lagi dengan chart-chart lainnya. So pastiin stay tune terus, enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, insa mudian 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Cika nih insan muda ya, yang temenin kamu di acara NBS Weekly Top 40. Gak kerasa banget nih insan muda, udah jam mau setengah 11 ya. Dan kita masih punya 6 chart lagi yang bakalan Cika spill buat kamu. So langsung aja kita mulai kantoran best chartnya di chart number 6 sampai chart number 4. 92.3 FM. Number 6. Di chart number 6, Insan Muda ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagunya Raise It All. Congratulations.
1: I'd risk it all for you.

lagunya ini tuh benar-benar kayak bikin kita tuh jadi salting, happy dan bahagia gak sih insan muda? Ketika kita misalkan diperlakukan luar biasa ya sebagai ratu oleh pasangan kita, insan muda, dimana dia tuh rela melakukan apapun untuk membahagiakan kita. Di tengah keterbatasan dia, dia selalu belajar dan berusaha untuk membuat kita bahagia dan memberikan segalanya yang kita mau. Aduh, itu benar-benar luar biasa banget ya. Nikmat mana lagi nih yang harus kamu sia-siakan? Dan next insan muda di Countdown the Best Chart selanjutnya di chart number 5. Di chart number 5 ada lagu dari Nuna dengan single lagunya Shot. Congratulations.

Ya pastinya nih insan muda lagu ini tuh ya menjadi penyemangat buat kita ya untuk melakukan apapun yang kita mau, mengejar impian kita ya. Menjadi bersinar nih dengan diri kita sendiri, apa yang ada di dalam diri kita. So jangan pernah ya biarkan orang lain menjadi penghalang kamu untuk bersinar insan muda. Di chart number 4 insan muda ada lagu dari Anima featuring Lisa dengan single lagunya Bad Angel.

Dan lagu ini tuh Insan Muda ya, lagu yang digunakan Lisa ya untuk mematahkan pandangan orang lain gitu kan ya terhadap dirinya. Dimana dia tuh pengen mengekspresikan diri dia tuh lebih bebas, insan muda, tanpa harus termakan stigma orang lain gitu kan. Biasanya kan cewek tuh harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, oh my god gitu kan. Please deh, kamu bisa kok berekspresi ya sesuai dengan apa yang kamu mau, selagi tidak merugikan orang lain ya. Dan yang pastinya nih, Insan Muda itu dia tadi ya, chart number 6 sampai chart number 4-nya. Seperti biasa bakalan Cika pilihin beberapa lagunya buat kamu. Stay tune terus and enjoy the music.

Bad Angel from Lisa featuring Anima Insan Muda. Lagunya asik banget ya Insan Muda, apalagi kalau kamu lihat video klipnya. Wow, keren banget sih, futuristik banget di Insan Muda. Penggabungan antara apa ya namanya, teknologi dan juga hologram Insan Muda yang bikin kamu tuh pasti kalau ngelihatnya wow gitu kan, terpukau banget Insan Muda. Dan kali ini Insan Muda gak kerasa ya, udah mau di penghujung acara juga nih. Tapi sebelum Cika pamit, Cika bakalan countdown base chartnya dulu nih. Insan Muda masih ada 3 chart ya. Kita mulai dari chart nomor 3 sampai chart nomor 1 yuk. Di chart number 3 Insan Muda ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan single lagunya Drop That. Congratulations.

dan intens insan muda. Dan drop dead ini insan muda digunakan sebagai hiperbola puitis yang menggambarkan momen di mana ia tuh merasa sangat bahagia, terpesona dan kewalahan ya. Karena rasa cinta yang begitu mendalam bukan berarti karena ada died-nya gitu insan muda kematian ya. No, insan muda. Itu cuma kata-kata hiperbola aja ya. Kayak benar-benar sangat luar biasa gitu kan ya rasa cinta yang dia rasakan. Sampai dia tuh udah benar-benar kewalahan nih menghadapinya nih insan muda. Di chart number 2 ada lagu dari Nuna dengan single lagu Roll Blast.

0: on my rollerblade.
1: Rollerblade insan muda. Dan ya pasti ini tuh lagu yang menceritakan tentang wanita gitu, insan muda yang ingin memiliki kebebasan ya, tanpa keraguan insan muda untuk melakukan apa yang dia mau. And the last track insan muda di Countdown the Best chart number 1.
2: This is number 1 for this week on Top 40 Countdown.

Dan lagu ini tuh insan muda ya, tentang seseorang yang udah kayak aneh banget gitu kan, udah gak ngerti lagi sama standar kecantikan zaman sekarang ya, yang dimana gitu kan cewek itu harus langsing putih ya, harus tinggi gitu, insan muda ya, padahal kan setiap orang tuh punya standar kecantikan masing-masing ya. Dan ingat, cantik sesungguhnya itu adalah cantik dari hati insan. Chart-chartnya ya, di chart nomor 3 sampai chart nomor 1 insan muda, karena waktu juga udah menunjukkan jam 10 lebih 49 menit, waktunya Cika untuk pamit undur diri. Thank you so much buat kamu yang udah temenin Cika. And sorry to say juga nih, kalau misalkan selama siaran tadi terdapat banyak salah kata ya, maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Tetap stay tune terus di NBS Radio Insan Muda, karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya yang wajib banget kamu ikutin ya. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

relevant. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan,
1: halo, muda. Insan Muda. Gimana nih kabarnya Insan Muda?
0: Bener banget, di minggu siang ini nih. Dan pastinya pada liburan gak sih harusnya?
1: Harusnya pada liburan gak sih ya? Karena emang sebentar lagi udah mau masuk sekolah ya.
0: Iya, besok udah Senin lagi.
1: Bener banget, gak kerasa ya waktu tuh emang.
0: Betul, tapi hari ini nih ditemenin bareng aku Lutfan.
1: Aku Tian.
2: Aku juga Haidar yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan.
0: Iya benar banget, dan pastinya kita bakal bahas hal yang seru nih.
1: Benar-benar.
0: Dan pastinya terbaru kita bakal bahas apa nih Septian?
1: Kira-kira.
2: Apa tuh?
1: Udah minggu pertama aja nih ya kita jadi agit kalutpan, benar
0: gak
1: sih? Benar
0: banget, udah gak kerasa kayak baru kemarin kelas 10.
1: Bener kayak bahkan aku masih ngerasa anak SMP tahu.
0: SMP.
1: Bener kayak sekarang enggak kerasa udah tiba-tiba jadi agit
0: bener
1: gitu.
0: Bener banget, kayak bentar lagi mau kuliah malah.
1: Aku juga ending song-nya kita ada Ikro dari La Imrode. So, enjoy the music.

0: NBS.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Masih bareng aku Tian.
1: Aku Lutfan.
0: Yang pastinya di program Skill Up Radio.
1: Dan yang udah tadi kita spill-spill, kita bakal bahas minggu pertama jadi Agit.
0: Nah, kalau kalau dari Kalutpan sendiri nih, dari minggu pertama udah gimana nih sama Agit, sama adik kelasnya mungkin ya.
1: Aduh, minggu pertama jujur sampai hari ini aku belum masuk kelas sih.
0: Karena mungkin jadi panitia.
1: Iya.
0: Benar pasti ya.
1: Padahal sebenarnya kayak kelas 12 tuh bentar lagi kita tuh mau lulus gitu.
0: Pasti sibuk-sibuknya ya.
1: Iya benar.
0: Kita juga harus ngejalanin tanggung jawab kita, dan pastinya kalau bagi aku MPLS ini tanggung jawab terakhir kita nggak sih kalau sebagai anak organisasi?
1: Iya, yes, tapi kalau aku ada lagi sesat event terakhir nanti.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Musyawarah siswa kalau aku.
0: Kalau musyawarah siswa tuh gimana?
1: Jadi kayak apa ya, regenerasi secara resminya gitu.
2: Sertijab kan, sertijab gitu.
1: Iya sertijab bener.
0: Iya. Oh iya kata ya, aku juga ada deng LDKS nanti. LDKS.
1: Tapi sampai sekarang ya aku tuh belum masuk kelas banget, bahkan ketemu wali kelas baru kan aku naik kelas itu kayak belum ngobrol sama sekali coba.
0: Sumpah bener. Aku juga sih bener ya, jujur belum ketemu sama teman-teman kelas gitu. Udah bener kangen banget. Malah ketemunya sama adik kelas yang lucu-lucu gitu.
1: Aduh,
0: ya. Yang masih bau-bau minyak telon.
1: Iya, jadi kayak aku bener setuju banget. Aku belum ketemu sama teman-teman kelas. Ngelihatnya tuh kayak lewat-lewat doang aja.
0: Bener, masih kayak masih di kontak-kontak di HP juga.
2: Jadi
0: gitu
2: ini
0: ya.
2: Dua pilar sibuk ya di sekolahnya ya.
1: Iya betul. Kita berdua dua pilar karena kita anak OSKA.
0: Kalau aku sih anak OSIS.
1: Oh, kalau aku anak EPK.
0: Tapi kalau ada event tetap ya kesibukannya sama aja ya.
1: Sama banget. Jadi kayak kita tuh harus ngedampingin dulu nih adik-adik kita yang baru buat
0: bener. Ngenal
1: lingkungan sekolah yang baru buat mereka. Dan gitu. Jadi first impression mereka tergantung kita gak sih? Kita ya, bawaannya gimana?
0: Kalau bawaannya kita seru, mungkin ke merekanya juga gak jadi seru juga gak sih?
1: Iya benar pasti. Jadi kayak kesan mereka tuh pasti senang banget gitu masuk ke sekolah mereka yang baru gitu.
0: Tapi dari kamu nih, MPLS berapa hari sih?
1: Kalau aku MPLS 6 hari.
0: 6 hari dari hari?
1: Dari Rabu kemarin sampai nanti hari Rabu depan.
0: Rabu lagi ya.
1: Kalau di kamu?
0: Kalau di aku sih sebenarnya dari hari Rabu juga ya sama. Cuman kita udah beres dari hari Sabtu kemarin.
1: Kemarin. Kebetulan
0: bener. Jadi nanti hari Senin tuh anak-anak udah pakai putih abu.
1: Aduh.
2: Cepet ya.
0: Bahkan nih di grup juga banyak yang udah gak sabar katanya pengen pakai baju putih abu.
1: Karena masih pada baju SMP kemarin-kemarin.
0: Bener.
2: Ya pakai baju tempel apa? Pakai SMP.
1: Iya, jadi ya itu udah ditunggu-tunggu gak sih sama mereka?
0: Bener banget sumpah. Kayak karena aku juga waktu dulu waktu pertama kali masuk sekolah SMK gitu, benar-benar pakai baju putih abu tuh hal yang ditunggu-tunggu.
1: Setuju, karena kayak udah nyiapin gitu kan.
0: Iya, udah benar-benar excited banget gitu. Nah, insan muda juga sama enggak sih? Kayak kalau udah mau masuk sekolah baru gitu.
1: Bener.
0: Rasanya suka ada excited tersendiri.
1: Setuju.
0: Gitu.
1: Kalau ada cerita-cerita juga ya boleh banget. Cerita langsung nih di Instagram kita.
0: Boleh, bener-bener banget.
1: Atau langsung di live TikTok nih, kita lagi live TikTok.
0: Oke.
1: Di Skill Up Radio.
0: Oke, mungkin kita cut dulu ya pakai lagu biar makin semangat juga.
1: Iya, bener.
0: So, insan muda, enjoy the music.

Hal ini sangat mudah buat kamu yang lagi handphone baru. Tenang, ada si Masela solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau kuota terpapah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan HP saja. Mau COD bisa juga, si Masela atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masela juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, headboard, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi si Masela Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masela di Gang Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikut-ikut nih update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Masela. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Masela.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Hai San Muda.
1: Halo.
0: Masih bareng kita nih di Skill Up Radio. Dan ya, tadi udah bahas nih, dikit-dikit kita bahas tentang Agit.
1: Nah, kalau Lutfan ada gak sih pas tadi MPLS gitu ya, anak-anak yang emang menurut Kak Lutfan tuh aneh gitu loh.
0: Anehnya dalam
1: sifat,
0: aneh.
1: Sifatnya itu loh.
2: Aneh dalam artian apa sifat?
1: Kayak misalkan bagi Kak Lutfan tuh aneh aja gitu loh. Ngerti gak sih?
2: Aneh gimana?
1: Kayak misalkan
2: contoh deh dari
1: aku
2: kamu.
1: Aku deh, kayak dia tuh aneh aja gitu loh Kak. Kayak menurut aku tuh gak bisa dideskripsiin gitu loh.
0: Kalau aku sih jujur beda banget ya MPLS sekarang sama tahun kemarin.
2: After Maung.
0: Iya betul. Kayak senang banget ngebantu panitia lah kalau kata aku. Maungin itu jadi pada baik-baik. Jadi kalau ada yang misal ada yang rada apa ya?
2: Nakal lah gitu lah ya.
0: Rada nakal tuh cuman ya dikit lah jadi masih bisa kehandle gitu.
1: Nah mungkin kalau aku sebaliknya.
0: Sebaliknya.
1: Kayak banyak banget yang kalau dalam masuk Sunda mah ngaliat gitu ya Kak. Sumpah itu mah benar-benar yang susah dibilangin gitu loh anak-anak.
2: Gak bisa gitu. Nurut gitu ya susah nurutnya.
1: Gitu kayak tadinya kan ya di sekolah kita tuh gak ada komdis Kak. Cuman karena emang anak-anaknya tuh gak bisa diatur, kita jadi ada komdis dadakan gitu loh.
0: Oh mantap.
1: Ya kayak akhirnya
0: kayak kuliahan ada komdis.
1: Jadi akhirnya ya udahlah kita adain komdis aja. Dan itu tuh benar-benar dadakan banget. Akhirnya mereka

0: adik-adiknya tuh seperti itu gitu. Tapi ya kita harus tetap gitu gak sih, kayak
1: kayak harus tetap bisa menyayangi mereka. Nah, ya
0: sumpah itu yang susah kadang di hati mah, kayak
1: aduh bener-bener gedek banget ya.
0: Tapi di luar ya mah, sambil senyum sambil kayak ayo.
1: Bener. Tapi nih Kalut Pan, kalau di akhir MPLS bisa yang paling ditunggu-tunggu tuh apa sih kalau dari Kalut Pan, kalau lagi MPLS mungkin, atau dari awal sampai akhir tuh yang ditunggu-tunggu biasanya apa nih?
0: Yang ditunggu-tunggu biasanya apa ya? Kalau MPLS biasanya demos gak sih?
1: Karena emang suka banyak penampilan-penampilan gitu ya.
0: Betul, dan pastinya keren-keren demosnya tuh. Kayak tiap SKO-nya tuh punya ciri khas masing-masing. Dan itu benar-benar memukau gitu, mau yang olahraga, mau yang bela diri gitu. Jadi kayak benar-benar itu apa ya? Yang ditunggu-tunggu lah gitu.
1: Benar.
0: Dan pasti itu juga ditunggu-tunggu sama anak-anak yang baru gitu.
1: Pasti sih, karena kan mereka juga tujuan masuk sekolah ke sana tuh bukan hanya ingin buat belajar gitu, tapi kadang suka ngincer ekskulnya gitu.
0: Iya, jadi kayak selain ngembangin di akademiknya juga, kita pasti ada ruang buat ngembangin di non-akademiknya.
1: Bener banget Kalut Pan.
0: Dan selain kita bahas MPLS, kan kita bahas Agit ya. Coba perasaan pertama jadi Agit.
1: Aduh, jujur ya kalau dari aku nih, bener-bener kayak gak nyangka gitu loh. Kenapa? Kayak karena gak kerasa banget tiba-tiba udah jadi Agit aja gitu.
0: Setuju. Kalau dari aku sebenarnya seneng ya, karena emang udah ditunggu-tunggu, tapi dipikir-pikir kayak bentar lagi gitu ya tuh kayak mau lulus. Jadi kalau aku tuh nganggap kelas 12 tuh ini tuh benar-benar penentu masa depan kita tuh kayak
1: bener,
0: gimana.
1: Bener banget kayak ini udah di ujung banget gitu
0: bener,
1: loh.
0: Bener kayak kita harus serius karena masa depan kita tuh bakal bisa ditentuin dari sekarang gitu.
2: Setuju, betul.
1: Bener-bener kita harus jago-jago ngambil keputusan juga gak sih?
0: Bener. Dan apa ya, kalau kamu nih pas masuk kelas 10, kamu ada perasaan pas kelas 10 nih ya, perasaan pengen cepet jadi Agit gak pas kelas 10?
1: Aduh, malah aku tuh pengen pindah sekolah tau.
0: Pindah sekolah?
1: Kenapa tuh? Karena bener-bener ya, waktu aku masuk sekolah, itu tuh aku bener-bener gak ditemenin gitu loh.
0: Kenapa?
1: Sumpah, aku gak tahu kenapa ya, waktu masuk kelas gitu. Terus aku tuh duduk di depan, kayak orang tuh bener-bener gak ada yang mau duduk sama aku gitu loh, sampai satu minggu.
0: Beneran,
1: iya, sumpah kak, kayak akhirnya pas satu minggu itu aku munculin lah taring aku gitu. Mungkin karena emang kelihatannya aku tuh pendiam gitu, mereka tuh gak mau deket gitu. Terus pas akhirnya aku coba gitu, sering ngejawab pertanyaan dari guru-guru, mungkin mereka tuh mulai notice gitu, mulai ngelirik. Akhirnya sampai sekarang banyak deh yang mau sebangku.
2: Itu sampai sekarang masih sekelas tapi?
1: Masih dong.
0: Gak ganti-ganti?
1: Enggak, kalau di SMK karena kan jurusan.
2: Oh iya SMK.
0: Langsung dari awal soalnya jurusan ya kalau SMK
1: gitu.
0: Soalnya beda sama di SMA. Kalau aku asalnya kelas 10 itu belum ada penjurusan. Jadi kita belajar semua pelajaran, mau yang kita suka pun. Baru kelas 11 kita milih
2: penjurusan.
0: Iya benar, penjurusan kayak IPA, IPS yang kayak gitu.
1: Oke.
0: Jadi beda banget lah gitu ya ternyata SMA SMK.
1: Tapi kalau di SMA sekarang ada bahasa juga nggak di sekolah kamu?
0: Ada
1: berarti bahasa IPA, juga. IPS bahasa juga ya?
0: Nah iya, terutama di SMA 2 tuh bahasa selain Inggris gitu, ada bahasa Jerman kalau di SMA 2 ciri khasnya. Dan lumayan banyak juga tiap tahunnya kadang ada yang lanjut ke Jerman kuliahnya, karena kayak udah punya relasi juga di sana.
1: Bener. Tapi kalau Kalut Pan sendiri apa tuh? IPA apa IPS atau bahasa?
0: Tim IPA murni.
1: Tim IPA murni. Emang apa IPA murni maksudnya gimana?
0: IPA murni itu gak ada mata pelajaran IPS-nya. Jadi aku tuh ada pelajaran fisika, biologi, kimia, sama matematika lanjut.
1: Oh, jadi benar-benar murni IPA gitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya benar, meskipun jujur pusing tapi, banget. Tapi ya emang itu yang aku suka sih.
1: Kalau emang udah passionnya ya, mau seberat apapun rintangannya, kalau kita itu menurut kita ya, itu passion kita, benar-benar kayak ya pasti sedikit demi sedikit ada kayak lancar gitu loh ngejalaninnya, kayak masih ada rasa sukanya gitu buat dijalanin.
0: Iya, jadi ya aku juga kayak gak ngerasa salah jurusan gitu, karena emang dari awal aku pengen ke kelas ini gitu. Jadi
1: jujur,
0: happy juga gitu sama teman-temannya, apalagi seru-seru. Dan meskipun ya fisika tuh aku tetap sebenarnya pusing banget gitu, kayak ngitungnya tuh astagfirullah.

0: kalau udah ngerti suka seru gitu gak sih ya?
1: Seru, apalagi kalau udah berhasil bisa menjawab itu benar-benar ya, kayak pencapaian tertinggi ya sih.
0: Kalau kita belajar misalkan walaupun emang bagi orang-orang gak suka, tapi kalau misalkan kitanya ngerti, terus misalkan mapel ini tuh emang udah ditunggu-tunggu, suka ada rasa excited tersendiri kalau bagi aku mas sih.
1: Sumpah, malah kadang dari hari sebelumnya nih, kalau udah besok pelajaran ini gitu kan, kayak itu bener pengen langsung sekolah.
0: Pengen buru-buru langsung sekolah ya.
1: Bener, meskipun nanti tuh pada akhirnya emang kadang suka pusing lagi gitu ya. Tapi karena itu pelajaran yang kita tunggu-tunggu gitu, jadi kayak bener-bener nambah semangat juga sih.
0: Bener-bener, tapi kadang suka sakit hati juga kalau misalkan tiba-tiba mapel itu tuh jam kos gitu ya.
1: Oh, kamu suka kesel kalau jam kos?
0: Ya gitulah.
2: Berarti ini tipikal yang suka manggil guru nih.
0: Aduh, enggak juga ya.
1: Soalnya kadang di kelas tuh ada juga yang kalau ada yang manggil guru tuh suka dimarahin enggak sih?
0: Benar.
1: Kayak cuman jangan.
0: Bahkan ya waktu kelas 10 nih, aku waktu mapel pendidikan Pancasila nih. Boleh sedikit cerita ya?
2: Boleh dong.
0: Nah, aku tuh kan jadi si gurunya tuh kayak di sela-sela pembelajarannya itu kayak per orang maju ke depan, terus kita tuh misalkan ngasih kata-kata buat kita gitu loh kak. Okay. Nah terus pas aku ke depan, pas aku bacain suratnya, katanya siap si paling caper ke guru. Wow. Aku disana kaget dong. Wah, kata aku, kapan ya aku caper gitu. Aku teh langsung mikir, kapan aku caper, kata aku teh ya, di mana letak capernya sih gitu.
1: Gimana perasaan kamu pas baca itu?
0: Jujur kayak kaget gitu loh, tapi ada senengnya juga. Karena aku tuh tipe orang kalau misalkan dipitnah atau dijulidin tuh suka seneng gitu loh.
2: Oh, dapat pahala nih.
0: Bener, apalagi kalau misalkan ada gosip gitu atau gosip, ada pitnahnya sampai ke sekolah, itu tuh aku seneng banget karena nama aku makin naik gitu. Oh, bener gak sih?
1: Bener.
2: Betul.
1: Tapi gosipnya harus yang baik sih.
0: Oke, okay. Mungkin kita bakal cut juga ya. Betul. Sama lagu biar makin semangat juga pembahasannya. Mungkin sambil nunggu requestan-requestan lainnya juga dari kalian.
1: Iya, so ini dia, enjoy the music.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, sama dengan masih bareng kita bertiga di Skillup Radio yang dimana sekarang udah di sesi request ya. Sekarang udah di jam 1 lebih 25 menit nih.
1: Iya, benar banget. Dan ini udah ada yang masuk nih.
0: Ah, siapa tuh?
1: Ada dari Kak Ahaka Gakvi. Katanya mau request remuk dari Angie Carvalho.
2: Oke. Lanjut nih, lanjut ada
1: dari siapa tuh?
2: Mirahma_ katanya pengen request lagu Jatuh Hati dari Raisa. Oke.
0: Iya mah, tapi ini suaranya kayak enggak asing ya.
1: Iya, ini mah kayaknya
2: anak Skill Up juga ini ya.
0: Coba kita sekarang cek di Facebook kali ya, apakah di Facebook ada ya.
1: Boleh nih.
0: Salam nih coba.
1: Coba kita cek dulu nih.

0: coba di Facebook ada siapa aja nih yang ada titip salam.
1: Oke nih. Hadir warga sahabat Langkat Sumut dari Kadumayanti. Oh, halo.
0: Halo Kadumayanti.
1: Hai. Dari Kak Aryo Mahardika Semarang hadir.
2: Oh, jauh-jauh juga ya.
1: Ada juga nih Antiga hadir dari Kak Warsaholix. Ada juga nih, selamat siang, salam sehat selalu. Dik Lutpan juga Diktian, Sampangan Gianyar Bali ikutan monitor. Makasih Matugas dari Kacameng Mustika.
0: Halo Kacameng.
2: Terima kasih, sehat-sehat juga buat kakaknya ya.
1: Benar.
2: Lanjut nih. Ada dari Abah Waisel Sampangan. Halo, Gianyar Bali hadir.
1: Okay.
2: Skill Up Radio, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang Den Lutpan dan Den Tian. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Amin.
2: Sama-sama. Amin juga.
1: Makasih banyak
2: Kak Abah Waisel Sampangan.
1: Betul, dari Bali nih, jauh banget.
2: Benar-benar. Lanjut nih. Ada Kak Itnai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Lutpan dan Tian, Skill Up Radio Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir. Makasih, sehat selalu dan makin sukses.
1: Amin. Semoga sehat juga nih. Lanjut.
2: Tumiem Pirgo.
1: Okay. Warga Mabar Medan hadir.
2: Medan, warga Medan.
1: Warga Sumatera nih.
2: Lanjut.
1: Dari Kamina. Hai siang Kak Lutpan, Kak Tian, apa kabar?
2: Dari Caringin hadir lagu ya HTI
1: Tak bertuan, makasih ya.
2: Oke, siap.
1: Kabar kita sehat dong pastinya. Bener. Dan semangat buat temenin insan muda semua nih di siang hari ini.
0: Dan kalau begitu kita putarkan nih dia beberapa track yang sudah kami requestan nih dia Angie Ramon.

0: 92.3 BS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai Zan Muda.
1: Hai.
0: Aduh, waktu udah menunjukkan jam 12.49 nih, gak kerasa nih ya.
1: Bener banget, gak kerasa banget.
0: Udah hampir 2 jam kita mengudara nih.
1: Bener banget, yang mana waktunya aku Tian
0: dan aku Lutfan
2: dan juga aku Haidar untuk pamit undur diri.
0: Iya.
1: Sorry to say kalau selama kita mengudara banyak salah kata atau perbuatan juga ya.
0: Dan aku mau ngucapin makasih banyak yang udah request-request lagu, yang nitip salam buat insan muda semua, terima kasih banyak.
2: Dan juga jangan kemana-mana ya, karena di sini bakal ada Raya.
0: Iya, ada Raya dengan gusarnya, nanti tunggu aja. Yang pastinya inspiratif, menarik, dan udah pasti seru pokoknya.
1: Betul banget.
2: Oke, kalau begitu kita bertiga untuk pamit. See you next time and
0: bye-bye.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Nich.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

0: 92.3 NBS FM, Sukabumi number 1 hits music station. Halo insan muda, selamat siang. Apa kabar nih insan muda di siang hari yang aduh, aku lihat ini panas enggak sih insan muda? Nah, iya. Hari ini balik lagi bareng aku Raya yang bakal nemenin hari kamu selama 1 jam ke depan di program Pojok SMA. Nah, karena ini programnya Pojok SMA, enggak mungkin dong aku sendirian. Nah, di sini ada partner ngobrol aku nih hari ini. Boleh dong perkenalkan diri dulu?
1: Halo.
0: Halo.
1: Oh ya, ini.
0: Halo teman-teman semuanya.
1: Kenalin nih, aku Nikeisha Safaraz dan aku seneng banget yang bisa diundang sama Raya di sini.
0: Iya, FYI ini first guest star aku nih kayak itu.
1: Oh
0: jadi
1: my God.
0: Aku jujur excited banget hari ini. Nah iya, semoga hari ini insan muda bakal stay tune terus ngedengerin percakapan kita yang pastinya bakal menarik banget gak sih Nikei?
1: Bener banget, nanti kita bakal ngebahas putar organisasi dan juga mungkin teman-teman bisa semoganya terinspirasi ya dari apa yang akan kita bahas
0: betul,
1: hari ini.
0: Karena kebetulan kita itu dari satu organisasi yang sama.
1: Nah, betul banget.
0: Bener. Tapi pasti ada perbedaannya gitu, makanya kita bisa ngobrol ini hari ini. Nah, aku dengar-dengar nih kayak ini sebagai ketua vokasi, bener gak sih?
1: Iya, bener banget. Aku baru aja dilantik jadi ketua Forum OSIS Kota Sukabumi generasi ke-7.
0: Keren banget. Tepuk tangan, tepuk tangan, keren banget. Nah, kalau misalnya ketua vokasi ini tuh kayak mencalonkan diri kah atau gimana nih perjalanannya buat jadi ketua vokasi?
1: Oke, sebelumnya tuh kayak aku sebenarnya nggak expect sih ya bisa jadi ketua vokasi ini. Karena kan sebenarnya vokasi itu kayak cakupannya itu adalah sekota Sukabumi.
0: Benar.
1: Jadi kayak kita tuh udah bukan masalahnya kalau misalnya istilahnya nggak sama kepala sekolah lagi, tapi mungkin sama wali kota dan lain sebagainya gitu.
0: Benar.
1: Dan waktu aku daftar tuh sebenarnya aku nggak ada niatan apapun gitu untuk jadi ketua karena menurut aku tuh kayak minim atau kecil gitu harapan aku ya. Tapi ternyata pas wawancara tuh aku terpilih gitu ya, terpilih jadi kandidat ketua umum Forum OSIS Kota Sukabumi.
0: Keren banget.
1: Dan
0: keren banget.
1: Sebenarnya di sana tuh aku kayak shock juga karena waktu itu yang terpilih ada 6 orang. Aku kayak shock banget ternyata ada aku dan itu tuh aku tuh yang pertama gitu loh dapat hasil wawancara tertinggi gitu. Iya. Makanya aku tuh di situ dicalonkan.
0: Keren banget. Berarti itu tuh tingkatnya udah satu kota Sukabumi kamu yang terpilih gitu kan.
1: Iya. Betul banget, sekota Sukabumi dan aku terpilih. Waktu itu juga aku sebenarnya kayak sempat kepercaya diri ya karena kayak fun fact-nya tuh sebelum aku mau join atau daftar organisasi ini, vokasi ini, aku juga sempat gagal gitu loh ke belakang belakangnya kayak contoh aku mau ikut lomba ternyata nggak keseleksi. Terus juga waktu itu aku mau ikut organisasi ini ternyata nggak keseleksi juga. Jadi sebenarnya tuh aku agak takut nih, wah aku masuk gak ya vokasi gitu.
0: Pasti ada rasa yang karena tadi kamu udah sebutin sempat beberapa kali gagal gitu ya.
1: Iya,
0: makanya
1: bener banget,
0: untuk
1: bener
0: mencoba
1: banget
0: tuh mungkin butuh aduh keberanian gitu dan akhirnya untuk akhirnya setelah mengumpulkan keberanian itu berhasil lah menjadi ketua vokasi Gen 7 ini ya.
1: Iya betul banget, generasi ke-7 dan lumayan agak menjadi sebuah tantangan besar sih buat aku Raya.
0: Iya tapi keren banget sih itu, jadi pastinya bakal jadi pengalaman yang berharga kan. Apalagi
1: Betul banget.
0: Lingkupnya tuh bukan satu sekolah, tapi udah satu Sukabumi.
1: Udah satu kota Sukabumi gitu.
0: Berarti ini tuh SMA dari mana aja nih? SMA 1 sampai?
1: SMK juga ada.
0: Oh,
1: jadi
0: SMK juga?
1: Sekarang tuh bukan Forum OSIS Kota Sukabumi, jadi Forum OSIS MPK Kota Sukabumi.
0: Oh MPK juga ternyata?
1: MPK juga ada. Jadi di situ tuh ada dari Semansa, Semanda, Semanti, Semanpat, Semanli. Terus untuk SMK-nya ada Pasim, ada SMK 2, SMK 3 gitu.
0: Oh berarti luas banget ya. Aku kira yang
1: banget,
0: kayak
1: banget
0: emang SMA negeri aja gitu. Ternyata SMK juga bisa.
1: SMK negeri juga bisa. Dan
0: swasta juga bisa ya ternyata.
1: Kalau misalnya swasta sih, oh iya mungkin Hatoy ya.
0: Hatoy, Pasim ya,
1: Hatoy
0: juga.
1: Hatoy sama Pasim, Hatoy ada. Tapi kalau misalnya untuk MAN tuh kita belum bisa gitu.
0: Oh gitu, oke. Nah insan muda, sebelum obrolan kita makin seru nih, kayaknya aku bakal cut dulu sama lagu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.
1: Stay tune terus.

0: 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih bareng aku Raya dan
1: aku Nikkei
0: di program Pojok SMA. Nah, tadi kan aku udah ngobrolin nih sama Nikkei tentang awal mula nih, gimana Nikkei itu bisa jadi ketua Fokosi.
1: Betul banget.
0: Nah, sekarang aku mau nanya nih Nikkei, kesibukannya apa sih sebagai ketua Fokosi itu?
1: Kalau misalnya kesibukan aku ya sebagai ketua Fokosi, tentunya tuh kayak banyak banget.
0: Iya, apa nih? Boleh dong di-spill-spill.
1: Dari yang pertama tuh, kita sekarang lagi merancang beberapa program kerja.
0: Oh iya.
1: Dan karena kan kita baru banget dilantik ya, jadi kita tuh masih menyusun program kerja dari Dewan Pembimbing juga.
0: Dan
1: kesibukan aku juga, mungkin kan selain Fokosi, aku kan OSIS juga ya di sekolah.
0: Bener.
1: Sama kayak Raya kan. Jadi kita juga sibuk juga gitu. Ada Fokosi, ada OSIS biasa gitu. Dan aku tuh yang paling susah juga aku dalam jadi ketua Fokosi itu menyesuaikan waktu dari anggota-anggota aku si Raya.
0: Oh bener ya,
1: bener kita, banget.
0: Yang satu sekolah pun susah gitu nyesuaiin waktunya, apalagi yang beda sekolah.
1: Apalagi yang beda sekolah bener. Kayak kita harus menyesuaikan gitu SMK sama SMA. Mungkin dari kita harus menyesuaikan semanti dan semansa, semanda dan lain sebagainya gitu.
0: Iya,
1: dan
0: karena kan kesibukan tiap sekolah tuh beda-beda
1: banget.
0: Ya walaupun jenjangnya bener sama
1: banget.
0: Gitu.
1: Iya. Dan aku tuh sebenarnya untuk kesibukan sekarang kayaknya belum terlalu chaos, yang benar-benar chaos banget karena ini mungkin baru tahap awal kita buat program kerja ya. Tapi aku yakin nanti kedepannya itu pasti bakal chaos.
0: Oh iya. Oke nih, kalau misalnya target sendiri nih, target Nikkei selama menjabat sebagai ketua tuh apa aja sih?
1: Kalau misalnya untuk target aku tuh, aku pengen mengadakan program kerja yang bikin Kota Sukabumi tuh wah gitu.
0: Ya, semakin maju ya.
1: Semakin wah gitu.
0: Oke, ini kayak aku dukung, aku dukung banget.
1: Soalnya kan ya kalau misalkan dari generasi-generasi sebelumnya juga ketuanya tuh udah yang keren banget dan yang udah bener-bener wah keren lah. Dan makanya aku tuh pas jadi ketua Fokus itu sebenarnya aku tuh rada takut gitu, kayak aku bisa enggak ya kayak mereka, aku bisa
0: ada pressure gitu tersendirinya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, aku tuh kayak insecure banget, aduh aku bisa gaya. Dan aku tuh pengen kan ada program kerja aku yang menurut aku ini lumayan besar gitu. Dan aku tuh pengen semoga ini tuh targetnya tuh terjalankan gitu, karena tahun sebelumnya tidak terjalankan dan semoga tahun ini terjalankan.
0: Oke, gitu. Aku doain semoga apapun yang kamu targetkan selama menjabat itu tercapai gitu dengan hasil
1: amin.
0: Nah, ada gak sih yang mau kamu sampaikan nih sebagai ketua Fokosi mungkin ke anak-anak anggota kamu gitu,
1: ke anak aku
0: ya untuk targetan tadi gitu.
1: Nah kalau misalkan aku tuh ya, tapi sebenarnya aku lumayan beruntung juga sih punya anak-anak kayak mereka, karena ternyata meskipun beda sekolah mereka masih bisa menyesuaikan ya, meskipun ada beberapa kendalanya gitu ya. Tapi yang mau aku sampaikan, semoga kita bisa terus solid gitu ya teman-teman, karena kita tuh mencakupnya Kota Sukabumi gitu. Gimana caranya kita membuat istilahnya tuh gebrakan yang gong banget gitu ya untuk Kota Sukabumi ini tuh, kayak semoga kita bisa menyelesaikan program kerja yang kita harapkan dan terus kompak solidaritas tuh.
0: Semoga
1: jaga kesehatan juga.
0: Betul. Berarti karena kalian itu bisa dibilang yang terpilih gitu ya.
1: Betul banget.
0: Sekota Sukabumi gitu kan. Karena enggak semua orang bisa masuk Fokosi ini.
1: Benar banget.
0: Ya, ngomongin Fokosi sendiri itu tuh kayak ada batasnya enggak sih, kayak satu gen tuh berapa orang gitu?
1: Kalau misalnya untuk Fokosi sendiri ada, tentunya ada batasnya ya. Kalau misalnya di aku tuh sekitar 27 orang gitu ya. Sekitar 37 orang gitu ya. Dan ternyata di generasi aku tuh banyak yang minat gitu. Jadi per sekolah tuh dikirim, misalnya ada perwakilan. Perwakilannya sebenarnya enggak dibatas, cuma nanti pas wawancara tuh diseleksi lagi sih. Jadi kayak nanti diterimanya berapa gitu, itu sesuai kebutuhannya aja gitu.
0: Oh, berarti enggak yang ini generasinya harus gitu. 20 orang gitu enggak juga.
1: Enggak juga kayak gitu.
0: Iya. Nah, kalau misalnya Fokosi sendiri, oke, kita sekarang ngebahas Fokosi ya.
1: Fokosi
0: sendiri itu tuh kayak misalnya dari satu sekolah tuh kayak cuman bisa 2 orang kah atau gimana?
1: Kalau
0: kayak bebas aja gitu.
1: Kalau misalnya untuk Fokosi tersendiri ya, kalau misalkan di rekrutmen angkatan aku tuh itu kayaknya bebas aja sih, kayak intinya tuh per sekolah ada yang mengirimkan perwakilan gitu.
0: Oh, tapi itu tuh wajib per sekolah tuh harus ada.
1: Sebenarnya enggak juga sih, enggak wajib. Karena ada juga beberapa sekolah sekarang yang enggak ada perwakilannya.
0: Oh,
1: cuman ternyata masih banyak yang excited juga untuk misalkan OSIS masing-masingnya untuk ngirimin ke Fokosi gitu, kayak masih pada excited nih gitu, padahal kan mungkin sebagian orang kayak mikirnya ngapain sih lanjutin lagi ke Forum OSIS Kota Sukabumi gitu, OSIS di sekolah aja mungkin udah hektik banget. Tapi juga kalau misalkan menurut aku tuh kita banyak pengalamannya sih, karena dari segi apapunnya juga lumayan cukup berbeda, dan itu jadi tantangan tersendiri buat kita. Dan juga
2: pastinya sih
1: iya, relasi sih, relasinya
0: nah,
1: jadi
0: iya,
1: banyak
0: bener, relasinya. Banyak
1: banget,
0: karena kan kalau misalnya OSIS di sekolah tuh orangnya itu lagi kan, kayak kita ketemu
1: iya,
0: tiap
1: bener
0: hari
1: bener
0: gitu
1: bener.
0: Sedangkan kalau misalnya Fokosi yang notabene tuh organisasi sesuka bumi gitu, yang kita kenal tuh pasti jauh lebih bertambah dan orang-orangnya keren-keren semua.
1: Bener banget, keren-keren. Dan aku tuh juga kayak salut-salut sih sama mereka. Ternyata, wah, aku juga punya anggota yang the best gitu.
0: Iya, untungnya
1: iya.
0: Nah, oke, okay. Sekarang kita cut pakai lagu dulu kali ya. Jangan
1: boleh, boleh, boleh,
0: jangan
1: boleh.
0: So, enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.9 Biasa FM, Sukabumi's number one hits music station. Oke, insan muda masih bareng aku Raya dan
1: aku Nikkei
0: di pojok SMA. Okay. Nah, tadi kan aku sempet ngebahas dikit nih tentang vokasi. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu vokasi itu apa.
1: Apa gitu ya.
0: Iya, dan gimana sih Nikkei bisa jadi anggota vokasi itu?
1: Oke, okay, kalau misalkan ya aku jelasin dulu ya. Vokasi itu kan awalnya Forum OSIS Kota Sukabumi. Betul. Tapi ternyata ketika melihat kesini-kesini, MPK-nya tuh banyak yang join Raya. Jadi di generasi aku ini diubah jadi Forum OSIS MPK Kota Sukabumi.
0: Oh, tapi
1: gitu.
0: Namanya tetap Fokosi?
1: Tetap Fokosi namanya, cuman ditambah MPK.
0: Oh, dari kepanjangan dari Fokosi ya, ditambah MPK.
1: Iya, okay. Ditambah MPK. Terus kalau misalnya Fokosi, itu cakupannya tuh lebih luas teman-teman, jadi sekota Sukabumi. Jadi misalnya kita ingin mengadakan program kerja yang tentunya pasti harus, apa ya, berdampak juga gitu untuk kota Sukabumi. Kayak misalnya waktu itu Fokosi itu generasi kemarin ngadain Ecoli tuh. Ecoli tentang kayak sampah.
0: Ecoli itu apa tuh? Sampah?
1: Iya, tentang sampah. Mungkin kayak melestarikan sampah dan sebagainya.
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: Jadi itu tuh intinya berdampak lah untuk kota Sukabumi. Dan nanti tuh biasanya setiap ada event itu yang diikut sertakannya itu anak OSIS MPK kota Sukabumi juga.
0: Oh, tapi untuk tiap gennya itu beda-beda si eventnya tuh? Atau kayak berkelanjutan gitu?
1: Ada beberapa yang berkelanjutan karena ada yang beberapa yang tidak terrealisasikan. Cuman ada beberapa juga yang kita upgrade gitu. Kita buat yang baru. Kayak kita tuh rencananya tuh pengen buat festival OSIS MPK gitu. Seru gak sih kayaknya?
0: Sumpah seru banget. Yeah. Biar apa sih namanya, kita tuh selaku OSIS MPK Kota Sukabumi tuh kenal semua gitu.
1: Iya, yeah, bener banget. Jadi kayak bener-bener solid, apa ya, jadi nambah solidaritas juga.
0: Betul.
1: Gitu ya untuk OSIS Kota Sukabumi. Dan kalau misalnya untuk Fokosi tersendiri, menurut aku worth it sih. Maksudnya tuh organisasi yang bikin kita itu banyak teman juga. Selain banyak teman tuh banyak hal yang bisa kita dapetin pembelajarannya Raya. Kayak
0: iya,
1: kita
0: bener.
1: Bisa mengatur event yang menurut aku pasti nanti kalau ada tuh bakal cukup gede karena cakupannya sekota Sukabumi gitu.
0: Iya, dan aku yakin itu tuh pasti bermanfaat juga ya. Apalagi bener, berorganisasi bener. Itu kan bukan cuman yang kayak kita berkomunikasi dengan satu dua orang.
1: Iya.
0: Ya, tapi itu tuh kayak satu perkumpulan orang-orang yang pasti pendapatnya tuh beda-beda.
1: Nah,
0: untuk
1: iya,
0: mencapai satu pendapat
1: banget.
0: Yang sama tuh susah kan.
1: Iya.
0: Dan di situ skill yang dibutuhkan.
1: Dan yang paling penting kalau mau masuk Fokosi itu harus anak organisasi OSIS dan MPK-nya di sekolahnya. Tapi kalau untuk mantu kita nggak ada gitu, nggak mantu,
0: nggak masuk negeri. Fokosi berarti
1: ya, intinya negeri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya insan muda yang mau jadi anggota Fokosi juga, tahap pertamanya itu masuk organisasi di sekolahnya dulu ya,
1: bener
0: masuk
1: banget.
0: OSK di sekolahnya dulu. Berarti terus kalau misalnya udah masuk nih tahap 2-nya ngapain?
1: Nah, kalau misalnya udah masuk nanti mungkin ada open recruitment misalkan generasi keberapa, berarti generasi ke-8. Nah, nanti teman-teman kayak pantengin, terus nanti teman-teman juga bakal ada sesi wawancara. Terus udah sesi wawancara tuh itu penentuan siapa ketua umumnya. Terus setelah penentuan ketua umum ada mubes, terus juga baru pelantikan kayak gitu.
0: Oke, tadi mubes tuh apa tuh?
1: Nah, mubes itu musyawarah besar. Jadi di mubes itu tuh kita kayak penyampaian visi misi dari si ketua, terus juga kita membahas ADART. Nah, banyak mungkin di sekolahnya tuh yang kurang mengerti tentang ADART. Nah, nanti kalau misalkan di Fokosi itu kita juga bakal membahas hal itu. Jadi pokoknya banyak banget hal yang gak kita tahu di OSIS MPK sekolah kita, terus ternyata di Fokosi ada. Karena banyak banget teman-teman kita gitu kayak ngasih informasi yang misalnya OSIS kita tuh tertinggal gitu. Terus OSIS yang ini tuh ternyata maju banget, ada kan ya.
0: Iya, nah, karena kan iya, pasti jadi, tiap sekolah juga beda-beda ya si
1: iya, bener banget.
0: Kepengurusannya itu gitu.
1: Iya, jadi kayak saling ngasih ngasih inspirasi sendiri.

0: Gua mah kayak gini loh, dia sesuatu kayak gini loh. Jadi ternyata wah, wah kita tuh udah tahu.
1: Tapi itu asik banget sih, asik pasti banget ngobrol kayak gitu.
0: Benar-benar asik banget. Makanya join vokasi.
2: Oke, okay, berarti tadi tuh yang pertama kan join organisasi di sekolah dulu.
0: Iya, benar banget.
2: Yang kedua itu pantengin terus sampai nanti ada itu ya,
0: ada open recruitment. Mungkin kalau misalkan udah itu ya mengalir saja, mungkin sesuai nanti dari
2: baru
0: arahan
2: audisi, ya
0: dewan pembimbing juga gitu.
2: Iya, audisi, terus yang mubes tadi ya, baru resmi jadi baru anggota.
0: Resmi.
2: Betul banget jadi anggota.
0: Kalau misalkan untuk ketua tahapannya ya agak cukup berbeda juga ya.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, sekarang kita cut dulu pakai lagu. Jangan kemana-mana. Enjoy the music.

0: 92.1 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nih kayak gak kerasa gak sih, kita ternyata udah ngobrol panjang selama 1 jam nih ternyata.
1: Bener banget, ternyata udah 1 jam aja ya, padahal masih banyak yang mau kita bahas ya Raya.
0: Iya, aku mau ngucapin makasih banyak buat Nih kayak udah mau luangin waktunya buat ngobrol sama aku di sini. Dan mau apa ya, ngeluangin weekendnya gitu istirahat. Padahal kita Oscar kan besok kan datang subuh
1: banget,
0: juga di sekolah
1: banget.
0: Gitu. Makasih ya.
1: Ya sama-sama, dan ini juga kayak jadi apa ya, hal baru buat aku bisa ngerasain nih masuk NBS.
0: Iya, semoga ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan juga berharga buat mungkin pengalaman kamu selama di SMA ya.
1: Iya betul banget teman-teman, semoga terinspirasi dan bisa aktif terus ya di SMA tuh. Jangan sampai nanti di SMA-nya kalian takut atau kayak gimana, karena SMA tuh seru banget ya kalau misalnya kalian menjalaninya dengan santai.
0: Betul, dan setelah kita mendengar cerita Nikkei tadi itu sangat menginspiratif sekali. Apalagi kayak, padahal Nikkei itu rumahnya jauh banget.
1: Jauh banget.
0: Bisa dibilang dia menempuh sekolah aja tiap hari butuh sejam gitu. Tapi masih tetap mau berorganisasi, masih tetap mau produktif gitu. Dan itu benar-benar bikin amazed banget buat aku.
1: Terima kasih Raya. Dan sebenarnya ada lelahnya tapi gak apa-apa, lelah juga terbayarkan dengan hasil yang puas gitu.
0: Betul. Nah buat insan muda juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah stay tune dari awal sampai akhir, yang udah kirim request-request lagu juga, aku mau ngucapin makasih banyak. Nah jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak program seru lainnya yang bakal nemenin hari-hari kamu. Jadi di sini aku Raya,
1: aku Nikkei
0: pamit undur diri. Terima kasih.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: Sampai jumpa semuanya.
0: Sampai jumpa.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, selamat siang. Wah gila ya cuaca hari ini benar-benar panas banget. Tapi kali ini tenang aja karena Suspika bakal menemani kamu di sini selama 2 jam ke depan. So buat kamu nih yang punya lagu-lagu favorit ya, lagu-lagu barat, gue aja langsung request ke Instagram NBS Radio ataupun juga ke Facebook juga boleh. Dan aku juga lagi live TikTok nih di NBS FM Sukabumi. Jadi buat kamu yang mau lihat langsung kira-kira siarannya kayak gimana ya, langsung aja join ke live TikToknya. Oke, dan sekarang aku mau puterin dulu opening songnya. Ada Bittersweet dari Madison Beer.

Hai insan muda, lagi cari rumah baru dan rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it buat kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lampu keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kain per WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, platform gypsum dengan rangka boholo, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dan mata air yang ditempung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, dan sumber air yang melimpah, serta berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihanmu. Dan jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, KP Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Kuru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya ampun insan muda, kayaknya kita kalau after denger lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion itu bikin kita flashback ya sama zaman-zaman film-film Titanic yang hype banget ya waktu itu. Bahkan Suspika sendiri juga sampai rewatch berkali-kali itu Titanic nyampe detik ini. Oke, sekarang udah waktunya Suspika buat bacain request lagi nih. Ada beberapa banyak orang, gimana maksudnya ya beberapa banyak orang? Maksudnya banyak orang yang udah request di TikTok nih, di live TikTok NBS FM Sukabumi. Jadi dari tadi tuh sebenarnya lagu-lagu yang Insan Muda dengerin tuh dari Insan Muda sendiri gitu ya. Dan sekarang masih ada lagi nih, tapi berhubung yang request dari live TikTok dan yang komennya juga ini sangat-sangat banyak ya, jadi Suspika gak ingat semua nih sama username-nya. Tapi Suspika bakal bacain aja nih judul-judul lagunya. Ada From This Moment dari Shania Twain, dan aku juga masukin di track yang pertama. Yang kedua ada Listen dari Beyonce, tapi Listen dari Beyonce itu belum masuk, jadi aku masukin yang judulnya All Night. Dan yang kedua itu ada dari Justin Bieber, Pengen One Less Lonely Girl. Waduh, kayak seolah-olah Justin Bieber yang request ya kalau gak ada username-nya. Tapi yang penting ini dari Insta Muda juga yang ada di live TikTok ya. Terus juga ada nih, ada Take Me Home dari John Denver. Pokoknya Insta Muda, buat kamu yang mau request lagu, boleh langsung isi question box di Instagram ataupun isi langsung di Facebook di komentarnya. Dan buat kamu yang mau lihat siarannya kayak gimana, jangan lupa join ke live TikTok di NBS FM Sukabumi. Oke, ada lagu pertama nih tadi dari Insta Muda yang ada di live TikTok juga, From This Moment On dari Shania Twain.

Insan Muda, gimana nih ya dari tadi udah dengerin lagu-lagu requestan Insan Muda yang ada di live TikTok nih. Karena by the way sekarang tuh ternyata Insan Muda yang di live TikTok itu lebih-lebih aktif lagi daripada biasanya. Dan sekarang Suspika bakal bacain salam-salam kamu nih yang ada di Facebook. Oke, kita mulai dari yang paling bawah dulu. Yang paling pertama ada dari Kak Bobo nih, yang as always selalu berkomentar ya kalau misalnya Suspika udah update nih di Facebook ataupun penyiar-penyiar lain. Oke, katanya nih Neng Suspika semangat tugas. Western Wave hadir di kota Medan. Wow, terima kasih. Nyampe ke Medan loh ya, ini jauh banget. Dan dari Abah Weisel Sampelangan juga nih Gianyar Bali hadir. Western Wave, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Neng Suspika. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin, terima kasih banyak Abah. Semoga doa baiknya kembali kepada Abah ya. Dan juga masih ada dari Kak Socha nih, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Western Wave Neng Suspika. Dari Kak Itnai juga nih, assalamualaikum Teh Suspika. Western Wave Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir, makasih. Oke, terima kasih juga udah hadir. Dan juga ada dari Kak Indra Sen-Sen Jogja nih, hadir Radio NBS FM Sukabumi. Dari Kacameng Mustika, selamat siang, salam rahayu dik Suspika, Sampelangan Gianyar Bali ikutan gabung, maaci metugas. Oke, terima kasih juga udah gabung. Dan dari Kapande Marcel nih, selamat sore dari Bajawa Flores hadir, terima kasih. Wow, Bajawa Flores itu di mana ya? Kalau Suspika sih kurang tahu ya. Dari Kak Ketut nih, ngasih reaksi stiker. Terima kasih. Dari Kak Ella juga, Western Wave selamat siang Suspika, request lagunya dari Bruno Mars Reset at All. Terima kasih. Wow, kebetulan banget ya, lagu Reset at All dari Bruno Mars juga udah tadi kita puterin di awal. Jadi kayaknya emang sesama-sama muda nih chemistry-nya udah bagus ya. Dan dari Kak Evan Marcella juga nih, Cisaat hadir, assalamualaikum Kak Fika, Evan mau request lagunya Taylor Swift Fearless. Salam-salam buat Insan Muda semua, makasih Kak. Oke Kak Evan, tapi juga kebetulan kalau dari Taylor Swift itu tadi di awal kita udah puterin, karena satu penyanyi dalam satu program itu cuma satu kali diputerinnya. Oke, dan dari Kak Sadin nih, selamat petang buat Suspika, selamat ke udara kembali, jaga diri dan jaga kesehatan buat Suspika. Saya nak dengar lagu dari Kenny Roger, Lady. Terima kasih bos Suspika, happy-happy, konti selamat berhujung minggu bos Suspika. Wow, ini udah ciri khas Kak Sadin ya, kalau misalnya komentar tuh pasti ada kata-kata bosnya gitu. Oke, nanti coba aku masukin lagunya, semoga ada ya. Dari Kak Popa Nando nih, selamat sore Mbak Suspika dari Lampung Tengah hadir. Wow, nyampe Lampung Tengah ya, berarti jauh juga nih suara aku didengar. Dari Kak Cek Kabul Pulung juga, assalamualaikum, selamat siang Mbak Cantik hadir menyatu katanya. Terima kasih ya Insan Muda yang di Facebook nih, suka pada aktif-aktif banget nih kalau kirim komentar. Tapi sebelum itu, aku juga mau menyampaikan nih untuk teman-temannya dari salah satu Insan Muda yang udah berpisah karena mungkin udah karena perbedaan usia yang sangat jauh juga ya. Nih dari Kak Ries Nuranisha, katanya untuk teman-temannya nih Kak Ogai, Kak Tuti, Kak Agus, Kak Jalil, Andy, Isep Ratna, katanya miss you dari Tangerang. Wow, mungkin pertemanan semasa SMA ya yang udah berpisah karena dipaksa dewasa, karena udah ada kehidupan masing-masing juga mungkin ya ketika sudah dewasa. Semoga nih dari teman-temannya Kak Arges ada yang mendengarkan, boleh dong berkomunikasi lagi, saling menyapa lagi, mungkin bisa reuni ya untuk kedepannya. Oke, Insan Muda, sekarang ada lagu juga nih. Tapi sebelum itu nih, katanya dari Kak Dudampit hadir, terus dari Bogor juga, salam dari Bogor katanya. Wah, ini Insan Muda jauh-jauh juga ya pada ngedengerin suara aku nih, jadi malu sedikit gitu. Oke, ada Love Me Like You dari Tribune Avenue.

0: Mom.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai insan muda, lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa, mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

90.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Insan muda gak kerasa ya sekarang udah jam 15.51 nih. Berarti sebentar lagi Suspika harus berpamitan. Dan juga hari ini banyak banget lagu-lagu request insan muda yang di live TikTok ataupun juga di Instagram dan di Facebook ya. Terima kasih banyak yang udah request dan mohon maaf kalau misalnya waktunya kurang nih, jadi lagu kamu belum sempet aku puterin. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini juga masih ada Kak siapa nih? Masih ada Kak Abi yang bakal menemani kamu. Oke? Okay? Thank you so much dan mohon maaf kalau selama mengudara aku ada salah-salah kata. Dan selamat menikmati nih lagu favorit aku juga Beautiful dari Bezzy ya. So, aku Suspika and bye-bye.

Halo, kayaknya 9.3 NBS FM, Sukabumi's number 1 hits music station. What's good, jangan sama udah. Good afternoon, gimana kabar kamu minggu ini? How's your weekend? Kemana aja kamu hari ini, sama udah? Apakah kamu ada cara nongkrong-nongkrong gitu, keluar rumah bersama teman, sahabat, ayah, atau bahkan pasangan? Buat yang jomblo, ya udah rebahan aja ya. Besok ada hari Senin lagi. Dan ya, Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara MBS Persada 30. Yap, dengan men-spill 30 chart Indonesia terpanas untuk minggu kali ini. Apakah artis favorit kamu masuk ke chart Persada 30 untuk minggu ini? Stay tune ya, sampai jam 7 malam.

Oke, saya Batman Samuda di acara NBS Persada 30 untuk nge-spill ini yang Samuda. Persada 30 harian ya.

Ya, single terbaru Sabrina Leonor yang berjudul Selesai ini resmi dirilis pada Jumat 17 Juli 2026 di berbagai platform musik digital. Lagu bergenre pop balai ini mengisahkan tentang keberanian untuk melepaskan dan mengakhiri luka. Dan lagu ini di bawah label Universal Music Indonesia. As a new entry, let's go to other chart. We got another new entry coming right up di chart 29. Ada Katiana featuring Nadif Basalamah dengan singlenya Ceritaku Ceritamu. This is new entry. New entry for this week.

Ya, penyanyi muda Katiana resmi merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu, sebuah karya menjadi babak baru dalam perjalanan karir bermusiknya. Lagu ini menjadi istimewa karena mempertemukan dua proses kreatif berbeda melalui kolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu, Nadif Basalamah. Ya, single tersebut tidak hanya menjadi proyek kolaborasi pertama antara Katiana dan Nadif Basalamah, tetapi juga menghadirkan sejumlah pengalaman baru bagi keduanya. Ya, lagu yang dibawa label Lemis Music. Dan kita beralih ke chart new entry lainnya. Ya, kami ada di chart 28. We got Cheryl Shaina Fia dengan single terbarunya Tenggelam. This is new entry. New entry for this week.

Ya, Sheryl Shainavia merilis lagu berjudul Tenggelam pada 17 Juli 2026. Lagu tersebut tayang dalam bentuk video lirik melalui kanal YouTube Sheryl Shainavia. Nah, Tenggelam diciptakan oleh Sheryl dan Randy Pandugo. Dalam 2 hari sejak dirilis, video liriknya telah ditonton lebih dari 2,8 ribu kali. Dan yep, lagu ini di bawah label Space Studios. I guess that's it for new entry. We got next chart. Kita ke chart yang terpanas di chart 27. Ada For Revenge dengan singlenya Nama-Nama Yang Pergi.

Ya, nama-nama yang pergi ini, mana lagu yang dibawa oleh Sony Music Entertainment dan chartnya sedang menetap ya, dalam beberapa minggu kebelakang nih, Samuda. Next di chart 27 ada Ed Gitaf dengan singlenya Rutinitas. Ed Gitaf with her cozy sound ya, untuk nemenin sore kamu. Cocok banget ya, ini mana lagu ini berlabelkan Ed Gitaf Music ya, alias ini label yang punya tuh artis sendiri gitu kan, artisnya sendiri by Ed Gitaf, dan lagu ini chartnya sedang tetap Insan Muda dalam beberapa minggu ke belakang. Next ke chart 25 ada Danila dengan singlenya Lembar Biru. Another cozy song for your afternoon ya. Dan yap, Lembar Biru ini mana lagu ini chartnya sedang tetap Insan Muda, masih stay di chart 25 dalam beberapa minggu kebelakang, dan lagu ini di bawah label Lagu Land. Next di chart 24 kali ini datang dari Sukabumi ini ya artisnya. Yaitu Dialog Senja dengan singlenya Dimana Rumah Tuk Pulang.

0: Ya, duo keren ya, asal Sukabumi ini merilis Insan Muda. Kamu juga harus lihat video klipnya ya, di mana rumah tuh kurang, itu keren banget. Yang dimana lagu ini dibawah rumor record dan chartnya sedang tetap. Dan ya FYI, Deluxe-nya pernah mampir ke MBS loh Insan Muda. Dan ya, next lagi ke chart yang selanjutnya ya, chart 23 berarti ya, 24 sekarang 23, yaitu ada Batas Senja dengan singlenya Rumah dan Baju Barumu.
1: Napas sedihnya hatiku saat ku tak bisa berikan yang.
0: Emang ya, band yang namanya Senja-Senjaan tuh emang enak didengar pas nyinja gitu kan. Ini lagunya sore banget nih ya. Ya ini sama juga Insan Muda, label independen, dan lagu ini chartnya sedang tetap ya di chart persada 30 dan beberapa minggu ke belakang. Next di chart 22 ada Rizky Febian featuring Adriana Khalif dengan singlenya Alamak.

Tak berani menciummu. Apalagi jadi jangan berulah lah ya. Apakah ini jatuh cinta? Is it fall in love? Feels like. Dan ya, lagu ini di bawah label Emotion Entertainment dan chartnya sedang tetap ya. Next kita ke chart 21. Ada Feby Putri ya, featuring Noh Saleh dengan singlenya Senandung Harapan.

Ya, Feby Putri Fit No Saleh. Di mana lagu ini nih sama Buda, chartnya sedang naik nih. Tapi kan tetap lurus, sekarang ada yang naik nih. So congrats ya for Feby Putri dan juga No Saleh. Dan lagunya di bawah label Tumbuh Records. Nah, guys, that's it. Abi bakal jeda dulu dengan apa namanya, ngeplay lagu-lagu yang udah Abi preview, dan Abi bakal kembali mereview dan spill sisa chartnya, berarti ini 20 lagi yang bakal Abi spill. So, good luck and have a nice weekend.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Alex, stay with me and Samuda di acara MBS Persada 30 di mana sekarang udah jam 17:09 ya. Wow, udah masuk interval kedua. Dan masih ada 20 chart yang tersisa. Insan Muda, kamu lagi ngapain? BTW sore kali ini, apakah sedang dalam perjalanan? Hati-hati ya buat kamu yang dengar radio di jalan. Jaga fokus ya, dan juga cek kendaraan. Mungkin ya buat kamu yang masih nongki-nongki ya kan. Happiness weekend pokoknya ya. Buat yang rugi bahan juga nge-step apa, ngumpulin cakra buat besok. Dan juga Abi Bekas Bill ya, 20 chart yang sisa ini ya, chart Indonesia only, yang dimana sekarang di chart 20 ada Rocket Rockers dengan singlenya Yang.

menceritakan tentang refleksi perjalanan spiritual, rasa syukur, dan pencarian makna kehidupan kepada sang pencipta, serta menjadi ajakan agar pendengar tetap tegar saat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ya, pada dasarnya kita juga ada ya ujian-ujian dalam hidup kita, kan, walaupun kita di timeline yang berbeda, namun ya at least kamu harus tetap tegar ya, sama muda, dan juga tetap apa namanya nge-manage masalah-masalah kamu, terus juga disiplin lah ya istilahnya. Dan moga aja yang apa namanya yang sedang dalam masalah, moga cepat selesai lah ya masalahnya. Anyway, lagu ini chartnya sedang tetap Insan Muda, dan lagu ini di bawah label Semesta Records. Next, sudah ada chart di chart 19, ada Tohpati featuring Fabio Asher dengan singlenya Cinta Kita.

0: Ya, cinta kita ini bukan lagu yang dibawa label record label dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu ke belakang. So, congratulations. Next, kita ke chart 18 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan singlenya Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Melihatku tanpa tuduhan.
0: Legend and Legend, what a combo. Ya, mana lagu ini chartnya sedang naik nih sama muda Widi. Dan ya, lagu ini di bawah label Musica Studios featuring Falcon Music. Next, ke chart 17 ada band pulang kantor ya. Ya, Perunggu dengan singlenya 33 kali.

Ya, ini Insan Muda sesuai dengan band mereka gitu ya kan. Band pulang kerja, band pulang kantor. Lagu ini juga sebuah refleksi spiritual dan penerimaan diri bagi para pekerja urban, ya. Dan kenapa lagunya 33 kali? Nah, kalau dalam simbol zikir dan tawakal itu angka 33 kali itu merujuk pada jumlah pengulangan zikir, Insan Muda ya. Terus juga makna lainnya seperti melambat bukanlah kegagalan. Terus juga penerimaan diri dan juga harapan. Seperti terus berenang, lanjutlah mendaki. Dan ya, chartnya sedang tetap Insan Muda dalam beberapa minggu kebelakang. Dan di mana lagu ini di bawah label Podium Records. Next ke chart 16 ada Afgan dengan singlenya Kacamata. Kalau lepas kacamata, apakah lo lebih suka? Kalau aku sih, kalau dibuka kacamatanya gak akan kelihatan ya, karena blur. Ya, lagunya di bawah label Trinity Optima Production dan chartnya sedang tetap. Next ke chart 15 ada Raisa featuring Roni Parulian dengan singlenya Tetap Bukan Kamu. Tetap Bukan Kamu, ini mana lagu ini di bawah label Uni Records dan chartnya sedang tetap. Next ke chart 14, Another Afghan ya, kali ini dengan singlenya Sampai Jumpa. Ya, Sampai Jumpa, ini mana lagu ini di bawah label Trinity Optima Production ya, dan chartnya juga sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 13 ada Arditro Pramono dengan singlenya 17 to 70. Ini mau lagu ini bahwa seni music entertainment dan chart yang sedang tetap yang sama dalam beberapa minggu kebelakang. Next ke chart 12 ada Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan.

Lagu ini di bawah label Juni Music dan chart yang sedang tetap Supermates. Next ke chart 11 ya, ada Eat Gitaf dengan singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan.

ya, Ingetaf with Ingetaf Music ya, labelnya emang terbaik ini. Emang kalau lagu-lagu indie itu enaknya denger-denger sore-sore gitu ya guys, insan muda. Waktu udah seharian aktivitas gitu ya kan. Dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu ke belakang. Ya yeah, guys, that's it, insan muda. Abi bakal jeda dulu dengan beberapa track yang udah Abi preview. Dan ya, sebelum Abi play lagunya, Abi punya promo menarik buat kamu insan muda yang mungkin lagi cari HP baru. Ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

Alright, same with me yang sama udah di acara NBS Persada 30. Ya, ini mana sekarang udah di interval ketiga ya, dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Dan ya, kayaknya weekend sudah usai, udah mau larut juga ya. Sun already set ya. Dan masih ada 10 chart yang belum habis pil nih. Ini big 10 ya, insan muda. Tapi sebelum Abi lanjut, Abi punya something interest buat kamu yang mungkin lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau ya. Lokasi juga nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guruh, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finish plaster, aci, dan cat. Nah, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM WC 2x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung Bank BTN dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Ya, guys, that's it. Nanti langsung aja spill 10 chart yang paling atasnya. Top 10 for now in NBS chart Persada 30 for this week. Di urutan ke-10 ada Nabila Taqiyah nih dengan singlenya Cegil. Congratulations. NBS FM. Number 10.

Ya, cegil atau cewek gila ya. Mungkin dalam konteks umum kebanyakan dikonotasikan dengan hal yang negatif. Tapi di dalam lagu Nabila Taqiyah ini agak berbeda dan lebih positif nih. Lagu ini mengisahkan tentang keberanian seseorang untuk jujur pada perasaannya dan totalitas dalam menunjukkan rasa cinta kepada pasangannya. Dan ya, lagunya ini sedang tetap Insan Muda chartnya dalam beberapa minggu kebelakang. Dan lagu ini bahwa Universal Music Indonesia. Next di chart 9 ada Keisha Lefronka dengan singlenya Aku Bukan Dia. Congratulations. Ya, Aku Bukan Dia by Keisha Lefronka ini Insan Muda di bawah label Universal Music Indonesia. Also, chartnya sedang turun dalam beberapa minggu ke belakang. Next di chart 8 ada Salma Salsabil dengan singlenya Hachu. Congratulations. Ya, Hachu kayak apa, suara bersin ya. Yang menggambarkan kayak suasana perkotaan yang sama dia yang polusi, jadi bikin bersin gitu ya kan. Dan lagu ini dibawa label Universal Music Indonesia dan chartnya sedang naik dalam beberapa minggu kebelakang. Ya, next ke chart 7 ada Keisha Lefronka, another Keisha Lefronka songs, kali ini dengan singlenya Pelarian. Congratulations. Ya, yang tadi agak slow sekarang agak ngerok ya maksudnya. Ini mana lagu ini buah label Universal Music Indonesia dan chartnya sedang turun. Next di chart 6 ada Angie Carvalho dengan singlenya Remuk. Congratulations. 92.3 FM. Number 6.

Ya, Remuk ini menceritakan tentang keberanian untuk melepaskan cinta dan merelakan seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Jadi ya, tahap cinta yang paling tinggi tuh ya kan, levelnya tuh udah bukan satu lagi tapi di atas satu ya, level God-nya itu merelakan. Dan afternya tuh pasti ngerasa Remuk ya, hancur. Next di chart 5 ada Vanessa Zee dengan singlenya Takkan Terulang featuring Roni Parulian.

Ya, takkan terulang. Ini mana lagu ini masih di posisi apa ya? 10 besar gitu ya kan dari. Enggak sih, lebih ke 5 besar ya. Ini masih stay di chart 5 dan lagunya di bawah label ini. Also, this is one of the most requested song in every request show. Next, Insan Muda, kali ini ke chart number 4. Ada Mesa Hira dengan singlenya Di Ujung Minggu. NBSF, NBSF, number 4.

also one of the most requested song ketika lagi live gitu ya, bukan acara request juga. Dan ya, namun lagunya ini chartnya sedang turun ini sama daya dalam beberapa minggu kebelakang. Dan dimana lagu ini di bawah label Universal Music Indonesia. Next di chart ketiga ada Gia Indrawari dengan singlenya 1000 kali. NBSF, NBSF. Number 3.

ada 1000 kali sering digunakan dalam dunia musik untuk melambangkan cinta abadi dan kesetiaan yang mendalam. Seperti yang dipopulerkan dalam lagu romantis A Thousand Years, frasa ini juga menjadi tema utama lagu 1000 kali oleh Gia Indrawari yang bermakna mensyukuri ketulusan dan keberuntungan memiliki pasangan yang mencintai kita apa adanya. Dan lagunya di chartnya sedang turun Insan Muda, ini mana lagu yang dibawa label Hits Records. Next di chart 2 ada Fajar Nur dengan singlenya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Congratulations. 2.

This is also one of the most requested song by Fajar Nur, yang bermakna ketulusan cinta yang mendalam dan perjuangan mempertahankan hubungan meskipun kenyataan atau keadaan tidak selalu berpihak pada pasangan tersebut. Ya, chartnya sedang turun yang semudah ini, mana lagu indie bawah label Universal Music Indonesia. Oke, kita yang ke pertama, The Winner in MBS Chart Persada 30 for this week. Yap, siapa dia? Siapa mereka? Ya, ada Nicky Baker dan Andi Rianto dengan singlenya Sumpah Mati. 92.3 FM, number 1.

Ya, lagu yang menceritakan tentang seorang yang bertahan dalam hubungan yang sudah tidak berjalan semestinya. Meski terus diliputi rasa sakit dan kekecewaan, ia masih menyimpan cinta yang mendalam sehingga sulit melupakan kenangan bersama. Ya, lagu ini chartnya sedang naik insan muda. Ini menang lagu yang dibawah label Hits Records. Ya, I guess that's it for MBS Chart pasal 30. Abi bakal play untuk lagu yang udah Abi preview. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo yang menarik buat kamu yang mungkin lagi cari HP baru ya. Ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simasel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update yang seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857216216. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

1.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu udah nyimak acara NBS Persada 30 untuk minggu kali ini. So see you in next week ya, yang sama udah with another chart Indonesia lainnya. Dan ya, mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama Abi siaran. Dan Abi sini ada Shifa yang bakal temuin kamu di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dorong siaran. See you again.

tiap sedia, tiap ku bercerita.

0: B
1: L
0: E
1: double double double double. NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

Again, Insan Muda 92.3 Best FM School Miss Number 1 Hits Music Station. Selamat malam Insan Muda, dan di malam harinya ditemenin bareng Shiva di acara Kepoin Double Hits. Banget buat kamu yang mau request lagu Indo Westlist K-popnya, boleh banget ya langsung aja request di Facebook, Instagram juga boleh, atau mungkin di WhatsAppnya di 0815 1492 3923. Dan seperti biasa di sini ya, buat kamu yang nanti kepilih gitu kan requestannya, nanti Shiva bakalan kasih bonus juga satu lagu dari penyanyi yang sama. Shiva tunggu sampai jam 9 malam nanti ya.

Oke, Samudia, masih bareng Syifa nih tentunya di acara Kepoin Double Hits, kepo banget. Oke, dan udah jam 19.31 nih Insan Muda ya. Di sini kita bakal langsung nih buat bacain requestannya ya. Tapi nih sebelum kita bacain ke requestannya, di sini Syifa ada info dulu buat kamu mungkin yang lagi cari-cari handphone baru gitu kan ya, bingung mau kemana cari handphonenya gitu kan. Tenang aja nih Insan Muda, karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa nih. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Pokoknya karena Semasa tuh toko handphone terlengkap di Sukabumi deh ya. Selain handphone nih, Semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, power bank, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga nih Insan Muda. Langsung aja ke Semasa pusatnya nih, yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau di cabang Semasa-nya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, dan di sini kita bakalan masuk ke requestannya ya. Kita bakal masuk di Instagramnya dulu kali ya. Di Instagramnya di sini ada dari Cheesy Cake nih ya, katanya mau request lagunya What the Hell dari April. Oke, lagunya udah aman nih, udah Syifa simpen beserta dengan bonusnya juga ya. Dan lanjut lagi ada dari Kak Nabila underscore Absarini, katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Boleh banget ya. Di Ujung Minggu juga lagunya udah aman nih Insan Muda, udah Syifa simpen berarti di track yang kedua nih berarti ya. Oke, lanjut lagi di sini ada dari thenubs.radio. Hai Kak Syifa, mau dong katanya request lagunya Cegil by Nabila Takiyah. Widih, Cegil. Apakah kamu Cegil juga? Cegil, cewek gila. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga nih berarti ya, dengan lagu bonusnya juga. Dan satu lagi kali ya kita masuk berarti di Facebooknya nih. Di sini udah ada dari Kak Ian Lolet yang udah hadir dari Bali, terus juga Kak Socanya juga nih udah hadir dari Banjarnegara Jawa Tengah. Ada juga Kak Rahmat Kurnia, malam Teh Syifa katanya request lagunya Noah Separuh Aku. Aduh, separuh aku ya. Boleh, lagunya juga udah aman dan udah Syifa simpan juga beserta dengan lagu bonusnya juga. Dan langsung aja kali ya kita puterin lagunya. Selamat enjoy.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, 92.5 FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, insan muda ya, yang masih temenin kamu di malam harinya ya, di malam Senin. Aduh gak kerasa ya, besok udah hari Senin aja nih insan muda. Emang deh hari weekend tuh kayak berasanya tuh benar-benar cepet banget gak sih? Aduh, kita gak ngapain insan muda. Meskipun besok udah Senin ya, tetap harus semangat gitu kan ya. Makanya nih, biar pakai semangat lagi, kamu bisa banget buat requestin lagu-lagu favorit kamu di Kepoin Double Hit. Oke, dan di sini kita lanjut lagi buat bacain lagi untuk requestan yang udah masuknya nih ya. Kita bakal dari Facebooknya dulu ya. Kalau tadi kan kita di Instagram dulu, sekarang kita di Facebook dulu kali ya. Di Facebooknya di sini ada dari Katumium Virgo yang udah hadir dari Medan. Terus juga ada Kamursid Firdaus nih ya, yang udah hadir dari Bogor nih. Ada juga dari Kaitang-Itnai. Assalamualaikum malam Teh Syifa. Waalaikumsalam malam juga. Gunung Cupu Sini Kasih Ciamis hadir katanya. Makasih, sehat selalu dan makin sukses. Amin, terima kasih kembali. Ada juga dari Kak Dadok ya, katanya selamat malam. Selamat malam juga. Dari Abah Waisal juga nih yang udah hadir dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, good evening Teh Syifa. Waalaikumsalam, good evening too. Good luck until the end katanya. Wishing you good health and smooth sailing in your endeavors and always success in your activities. Thank you. Thank you juga nih buat Abah Waisal ya. Ada juga dari Kak Warsaholic yang udah hadir dari Antiga nih. Ada juga dari Kak Winar yang udah hadir. Terus ada dari Teh Fitri nih, si paling imut dari Cikarek, katanya pengen request lagunya Mahen Pura-Pura Lupa. Yang spesialnya buat anaknya yang tercinta nih katanya, dan juga buat Erwin yang lagi kerja ya, suaminya. Oke. Mahen Pura-Pura Lupa. Oke, lagunya aman udah Syifa simpan di track yang pertama ya, dan beserta lagu bonusnya juga. Dan sekarang kita masuk di Instagramnya kali ya, di Instastorynya. Coba kita lihat ada siapa aja di sini. Bentar. Oke, di Instastory di sini ada dari Kajrey Soy 90 ya. Mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh banget ya, Jagat Rasa. Lagu yang lagi sering di request juga nih ini ya, Jagat Rasa. Lagunya udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang kedua beserta dengan bonusnya juga. Lanjut lagi kan nih, lanjut dong. Ada dari Kak Ahak Hagak nih, katanya mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Aduh, remuk. Remuk banget tuh hatinya. Oke, lagu remuknya aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga dan juga bonusnya. Dan satu laginya di sini ada dari Kak Indah, mau request lagunya dari For Revenge. Kak, katanya yang mana aja, boleh banget ya. Lagu For Revenge, di sini Syifa pilih yang Sadra kali ya, dan ada bonusnya juga satu. Oke, dan sekarang kita langsung aja kali ya, buat langsung play aja nih lagunya. Ada lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen.

Lagian sama dia agak kerasa banget nih udah di penghujung acara aja. Shiva temenin kamu di acara Kepo in Double Hit. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 7 malam tadi sampai dengan jam 9 malamnya. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Shiva tadi mengudara Insan Muda. Abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Haidar dan juga Abi ya di acara selanjutnya, yaitu di acara Throwback Insan Muda. Jadi buat kamu yang nunggu acara request lagu jadulnya nanti di jam 9 malam ya. Oke, okay, dan di sini Shiva bertugas pamit sama Muda. See you next time and bye-bye.

0: Oke, 93 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, halo Insa Muda, selamat malam.
2: Malam.
1: Nah, berarti udah ada 3 suara nih. Ada siapa aja sekarang di malam ini?
0: Yoi, ada Abi.
1: Ada Hidar.
2: Ada Metba juga.
1: Ya, yang dengan bakal temuin kamu.
0: Nah, bener banget, selamat di jam depan selamat
1: di tetap acara Throwback.
0: Sekali dari backsoundnya udah kedengeran ya, ini lagu-lagu jadul gitu kan.
2: Vibe-nya kerasa lah.
0: Iya, kalinya kerasa lah ya dengan lagu-lagu jadul. Nah, yang dimana selama 3 jam ke depan kita bakal nostalgia bareng dengan lagu-lagu jadul.
1: Betul banget. Jadi buat kamu yang berkata lagu-lagu partika, tunggu di Instagram, di Facebook, atau join di live TikTok di NBS Radio.
0: Let's go.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Makin Larut, dan kita masih temenin kamu dengan lagu-lagu jadul.
1: Yaps, dan oke, karena malam ini tuh ini ya final Piala Dunia, kayaknya kita seru kalau ngebahas ini ya, bola. Nostalgia bola.
2: Ah, seru itu.
1: Seru tuh ya. Gimana tuh Bang Med?
2: Kayak setahu aku Haidar ngefans ke Barcelona.
1: Barcelona. Wah, oh, ini mau nih. Ini nih ada pertanyaan ya Mas.
2: Kalau seberapa Barcelona kamu, ah? Kenapa maksudnya kenapa sih?
1: Gitu, oh, kenapa? Barcelona. Oh, awalnya suka Barcelona itu karena kakak.
2: Oh, kakak turunan.
1: Itu. Enggak. Kakak mah emang fans Juventus, dia itu fans Juventus banget tuh. Cuman Barca di saat itu emang lagi bagus-bagusnya. Jadi suka diomongin lah, ini bagus-bagus-bagus dan main PS lah. Pakailah Barca.
3: Oh, emang sih.
1: Dan nah, disitulah main Messi. Nah, jatuh cinta lah di situ sama itu, Barca itu.
0: Itu dulu zaman-zamannya waktu ada apa sih?
1: Masih ada Puyol, Ronaldinho itu, tapi udah transisi apa udah ke Milan gitu. Soalnya ada ya masih udah maaf SD. Ke Milan tuh kapan tuh? Bang Matt.
2: Ke Milan tuh 2011 atau 12 gitu ya.
1: Ya berarti masih ngalamin ya, dan masih ngalamin. Yeah, yeah. Cuman enggak begitu ingat kali main PS apa mainnya siapa
2: udah
1: aja.
2: SMA pokoknya waktu yang zaman Ronaldinho ke Milan tuh pokoknya itu keren-keren di Milan.
1: Ya, itu bintang
2: dari
1: semua itu.
2: David Beckham, Pirlo, pokoknya tuh kalau tendangan bebas udah ada 3 orang
1: bingung tuh. Kayak apa sih Don Carlo kan pelatihnya juga. Don Carlo, Cafu juga ya?
2: Ya, udah enggak.
1: Orang enggak.
2: Udah enggak Cafu. Kalau Cafu tuh zamannya Cafu, Nesta, Maldini, Jep Stam.
1: Oh, itu lebih jauh.
2: Itu lebih jauh. Tengahnya masih Gattuso.
1: Tapi Sandor. Itu masih jaya-jayanya Liga Italia.
2: Oh, itu jaya-jayanya Liga Italia.
1: Jadi sebelum adanya Liga Inggris kan sekarang ini banget ya. Ya ketat banget karenanya ketatnya tuh liga terbaik. Kalau dulu itu Italia kan.
2: Italia ya, bisa dibilang terbaik bagus itu. Karena emang
1: kalau itu serata itu.
2: Iya, suaranya pada bagus dan kan waktu itu misalkan sekarang kan yang Liga Champion terbanyak si Real Madrid.
1: Iya,
2: kan?
1: Real Madrid. Nah, dulu Milan.
2: Dulunya Milan.
1: Sampai 7 kan? 7 ya.
2: Terakhir 2007
1: terakhir. Yang Inzaghi itu?
2: Iya, 2007 yang lawan finalnya lawan Liverpool. Terakhir 2007.
0: Ya, tapi kalau misalnya dibilang kayak Piala Dunia sekarang sama dulu kayak jauh beda banget gak sih? Kan dulu kan lebih ke rahminya tuh pemainnya masih kayak legend-legend gak sih kalau dulu tuh?
2: Sebetulnya lebih ke vibes-nya aja sih.
0: Iya, vibes-nya.
2: Karena kan kalau misalkan sekarang bisa diakses di handphone, terus di rumah, di TV-TV atau laptop udah pada banyak orang-orang. Dulu tuh emang masih jarang yang punya nih. Jadi emang pasti ngumpul bareng terus gitu. Ada tetangga-tetangga masih grup aja udah pada nobar. Minimalnya nobar di pos ronda gitu.
1: Udah nobar juga gitu. Sekarang tuh kalau transfer-transfer pemain tuh rumornya tuh udah ketahuan. Kalau dulu itu enggak kan, kayak tahu-tahu udah pengumuman aja, sini pindah ke sini gitu kan.
2: Terus kan kalau dulu kalau misalkan line up timnasnya aja paling dapat dari koran atau tabloid itu.
1: Oh iya benar.
2: Sekarang langsung tak update.
1: Iya. Gitu. Jadi sejam sebelumnya tuh udah tahu tuh kita siapa aja yang main. Kalau dulu kan belum tentu kayak gitu kan.
2: Iya. Terus itunya sih yang kayak nungguin gitu di sana. Sini main gak ya? Gitunya sih lebih.
1: Nah kalau Abi kan Madrid nih. Tuh gimana tuh Bi? Awal mulanya Bi?
0: Sebenarnya sih kalau di Madrid enggak sih. Aku dulu Barca juga sebenarnya. Oh, karena juga. Iya dulu tuh waktu zaman-zamannya backnya masih ada Puyol. Dulu suka banget sama Puyol sih. Karena dia backnya paling terbaik sih emang.
1: Tangguh sih emang.
0: Puyol terus juga siapa lagi ya? Dulu masih ada zamannya si Ronaldinho juga kan. Main sama Messi itu kombonya sih terbaik maksudnya tuh.
2: Oh iya tuh. Ronaldinho, Messi, sama Eto'o tuh depannya.
1: Oh iya Eto'o
2: ya. Eto'o.
1: Itu 2009.
2: Lupa saya.
1: 2009 kan yang juara champion itu kan 2010 nya baru Eto'o pindah tuh.
2: Betul, pindah ke
1: Milan. Inter Milan. Inter Milan.
2: Di Internya menang lagi.
1: Iya, dia treble 2 kali dia. Ya,
2: di Internya dia treble.
1: Di Barca treble.
2: Itu tukeran kan?
1: Sama Ibrahimovic. Itu apes dia, apes dia.
0: Kenapa sih emang apes sih?
1: Apes itu karena di 2009 itu Ibrahimovic itu di Inter Milan. Dan lawan Barca kan? Lawan Barca dan dipulangin dia dan Barca yang jual jadi treble dia tuh treble Barca itu.
2: Barca beli Ibra.
1: Ibra.
2: Belinya beli pemain dibayar sama plus Eto'o. Tukar tuh Eto'onya yang juara di Inter.
1: Back to jadi back to back dia itu kan treble lagi kan.
0: Plot twist itu.
2: Itu emang keapasan Ibrahimovic.
0: Tapi okay, kalau misalnya gak dulu betul kan apa ya, setiap soundtrack Piala Dunia tuh kayak apa ya, Shakira gitu kan, lebih meriah gitu gak sih dulu tuh.
1: Betul. Lebih kayak memorable.
0: Iya, bahkan sekarang aja dia comeback ya.
1: Comeback, karena mungkin apa ya, kayak pas banget yang waka-waka ini tuh first dance-nya Messi Ronaldo, yeah, terus last dance-nya yeah ditutup lagi sama Shakira juga tuh.
2: Mungkin last dance.
1: Mungkin sih, karena
2: takutnya ada yang back to back terus panas ya. Takutnya yang back to back terus
1: katanya panas ya, mau balik lagi 2030 ya
2: katanya. Ya kalau sebelum pakai tongkat makanya terus main dia.

Lensa Muda buat kamu lagi cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Pangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Gue official di 0857216216211. Senangnya belanja di si Master.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita bertiga ya di acara Throwback.
1: Yap, betul banget. Dan di mana kita masih menemani kamu ya sampai jam 12 malamnya. Dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa track juga. Ini salah satu tadi itu ada lagu Euro ya.
0: Iya, Euro 2016 itu. Itu lagu David Guetta yang singlenya This One's For You.
1: Itu yang bawa pulang piala tuh Portugal ya.
2: Iya,
1: 2016 tuh.
2: Tapi lornya diganti.
1: Hah?
2: Lornya diganti.
1: Iya, diganti. Itu karena cedera kan. Finalnya cuma main apa? Main enggak sih?
2: Main
1: cuma di
2: babak kedua kalau enggak salah diganti.
1: Diganti ya?
2: Apa extra time gitu.
1: Oh, jadi Eder yang menangnya masuk gitu pemain penggantinya.
0: Iya, iya. Tapi nih kalau misalnya ngomongin outfit Haider sekarang pakai baju bola, tapi kalau misalnya dulu kan hype banget kan kalau masih bocil tuh dibeliin baju bola gitu.
1: Oh.
0: Baju pertama bola Ahmed sama Haider apa nih?
1: Baju dulu pertama bola tuh jersey Chelsea.
0: Chelsea.
1: Yang bukan Lampard, apa
2: Balak.
1: Ya? Ah, bukan. Fabregas, pakai apa masih baru. Lupa, tapi tapi Chelsea.
0: Chelsea.
1: Chelsea. Oh, ini juga Pito ini Pitonya AC Milan.
2: Pito
1: apa Panto? Panto.
0: Oh, Panto.
1: Panto. Itu yang diingat mah lebih ingat itu yang Chelsea mah enggak begitu ingat apa
2: sih. Tapi dulu enggak ada sih aku baju klub. Baju timnas, baju-baju timnas.
1: Oh, timnas.
2: Dulu tuh Brazil apa Jepang gitu ya dulu tuh.
1: Oh,
2: enggak Jerman.
1: Oh, Jerman. Nomor
2: 13 kalau enggak salah Balak.
1: Balak.
0: Sama gue juga Jerman kalau Gonzales tuh
1: Gonzales.
2: Gonzales mana?
1: Gonzales mah ini.
2: Kalau Gonzales Arema.
1: Iya, itu mah timnas.
0: Enggak tahu gua lupa pokoknya Gonzales. Warnanya putih gitu. Enggak tahu gua namanya lupa soalnya. Bukan Gonzales deh.
1: Bukan Gonzales kali.
0: Lupa nah. Pokoknya warna putih hitam itu loh.
2: Oh, putih hitam mah wasit.
1: Juventus, putih hitam Juventus.
0: Bukan sih kalau Juventus kan kayak garis-garis gitu ya sih. Lupa gua siapa tadi namanya gua lupa coy. Udah lama banget sih, tapi yang kalau misalnya ada pemain yang gue inget itu dulu kalau gak salah itu kakak gitu.
1: Kakak itu Brazil, AC Milan, Madrid dia tuh.
2: Brazil nomor 8, AC Milan nomor 22.
1: Nah,
2: itu kalau gak salah sih.
1: Tapi nih kalau ngomongin Pildun nih, Pildun terfavorit itu kapan? Dari musim-musim ini, terfavorit.
2: Itu 2014.
0: 2014 itu ramai banget. Soalnya
2: itu yang Spanyol menang itu
1: 14 kan, enggak tuh yang ngepul enggak yang menang-menang
2: 14 10 ya. 2010
1: 10 yang Spanyol juara.
2: Yang Spanyol juara karena kan dia di fase grup kalah kan sama Swiss.
1: Iya.
2: Kalah 1-0. Kalah sama Swiss, kesananya udah OP banget tuh.
1: Ya kayak mirip-mirip Argentina yang pulang yang kalah sama ini, yang sama yang Arab. Arab yang muncul Wahiris Messi.
2: Nah, sekarang juga isunya gitu kan?
1: Iya.
2: Spanyol ditahan imbang sama Cape Verde itu. Jadi ada kemungkinan
1: ada isu-isunya gitu kan.
2: Nah, cocok loginya sih.
1: Cocok loginya.
2: Soalnya tapi, gitu.
1: Tapi kalau menurut Haider final terseru di Piala Dunia tuh ini sih yang kemarin yang 2-2 itu.
2: Oh, itu seru kemarin ya. Yang Prancis Argentina juga.
1: Iya. Kayak soalnya udah 2-0 kan awal tuh. Tiba-tiba dikejar tuh sama
2: Mbappe itu. Yang kemarin juga kan si ini.
1: Yang mana?
2: Iniesta terakhirnya.
1: Iya, itu di menit-menit akhir kan.
2: Menit akhir apa extra time akhir gitu kok.
1: Menit ya.
2: Jermannya tahun berikutnya Götze sama.
1: Iya, Götze menit akhir 1-0 yang sama Argen itu kan.
2: Berarti terus sekarang juga kalau misalkan menit akhir Spanyol menang, Mikel Merino yang masuk
1: ya. Iya, soalnya dari spesialisnya dia gitu. Dua match ke belakang.
0: Spesialis
1: net game. Iya. Dua match ke belakang dua kali kan ya gitu kan.
2: Nah, pokoknya ini dua tim nih Spanyol sama Argentina late game terus nih.
1: Iya benar.
2: Late game terus.
1: Kita kena prank mulu ya, Bang.
2: Kena prank mulu. Spanyol gitu. Terus si Argentina apalagi?
1: Iya.
2: Argentina late game terus dari kemarin-kemarin.
1: Iya kayak kemarin sama Mesir tuh udah 2-0 tuh. Itu udah wah pulang nih. Enggak.
2: Kayaknya karena udah tua kali ya, jadi nunggu panas dulu gitu.
1: Iya, yeah, jadi dipanasin dulu. Kayak kalau motor tua kan sebelum berangkat gitu tuh. Dipanasin dulu tuh.
2: Kalau yang satu lagi mah udah tua banget berarti motornya. Gak maju soalnya.
1: Gak maju.
0: Gue kira emang udah balik. Gue yang balik ke rumah waktu nobar sama kali
1: ya. I'm back ya. Jadi beneran back tuh ke ini.
2: Back ke Portugal.
0: Rantainya
2: lepas katanya.
1: Ini mah motor dong.
0: Jadi kalau menurut gue yang paling rame tuh 2014 sih. Tetap yang waktu apa namanya yang Jerman menang di kandang Brazil itu.
1: Oh,
2: Jerman seru itu juga. Yang Spanyol sih seru itu. Betul. Karena si Spanyolnya emang lagi OP banget.
1: Itu nontonnya tuh kayak nonton pertunjukan seni.
2: Oh. Ya karena itu Tiki Taka yang bener Tiki Taka.
1: Sempurna gitu.
2: Keren itu.
1: Line up-nya aja, wah ada siapa line ada. Line up-nya
2: tuh banyaknya emang Madrid, Barca udah.
1: Ya.
2: Kecuali yang bukan tuh kayak misalnya David Villa
1: atau Fernando Torres. Villanya masih di Aston Villa ya. Apa yang bukan Aston Villa? Si David Villanya tuh masih di
2: Atletico.
1: Oh, Atletico.
2: Atletico. Masih di Barca, di Barca.
1: Oh, udah di Barca.
2: Di Barca.
1: Kan ada di situ ada Pedro, terus juga ada David Villa, Iniesta. Tengahnya sih yang paling ngerima itu.
2: Pokoknya dari tengah ke belakang tuh Madrid Barca aja.
1: Iya sih.
2: Dari Puyol.
1: Kipernya tuh, kipernya Casillas.
0: Ah, Casillas.
2: Back tengahnya Puyol, Piqué. Terus ada Ramos sama Jordi Alba kalau enggak salah.
1: Jordi Alba.
2: Arbeloa masih kirinya tuh gitu.
1: Arbeloa.
2: Jordi Alba, Jordi Alba. Alba. Next-nya yang next-nya tuh lebih ekstrim juga. Yang Euro-nya kayak Piqué. Terus Sergio Ramos kalau enggak salah, terus ada Carvajal.
1: Terus yang
2: terus Jordi Alba,
1: Jordi Alba.
2: Terus
1: Busquets,
2: Busquets, Sabi Alonso, sama Iniesta. Sapinya udah enggak ada.
1: Oh, iya. Sapinya
0: udah ya?
1: Sudah enggak ada. Iya, udah pensiun di.
2: Kirinya udah Pedro.
1: Iya, Pedro, terus Torres masih main. Torres tapi udah ada Morata ya?
2: Udah ada Morata.
1: Udah ada Morata. Kuy.
2: Oh, seru-seru tuh itu. Seru.
1: Tapi nih kalau pemain yang underrated kayak enggak kelihatan tapi bagus, enggak ke sosial media deh.
2: Sekarang
1: terfavorit yang dulu-dulu deh.
2: Dulu deh. Dulu siapa ya?
1: Dulu deh.
2: Banyak kayaknya deh.
1: Enggak, terus kalau kayak kalau Messi sama Ronaldo itu mah tuh.
0: Oh, dulu siapa sih yang
2: Griezmann juga masuk bagus?
1: Iya.
2: Griezmann, Isco.
1: Isco
2: atau ya, yang udah tua banget sekarang kalau enggak salah masih main dia. Santi Cazorla. Santi Cazorla dia pemain tengah klubnya di Arsenal, timnasnya Spanyol itu bagus Santi Cazorla. Barengan Juan Mata. Santi Cazorla bagus, Santi Cazorla.
0: Kalau
2: sumpah keren.
0: Underrated ya. Kalau underrated kayaknya dulu gua Luka Modric kalau enggak salah tuh.
2: Luka Modric mah
1: dia dapat.
0: Oh iya sih.
1: Dia dapat Piala Dunia apa dapat Ballon d'Or dia.
2: Iya, Santi Cazorla itu yang keren, Santi Cazorla. Terus siapa lagi ya? Inggris mah. Kalau di Inggris mah Paul Scholes tuh.
1: Ya,
2: Karena yang gedenya Lampard, Gerrard.
1: Ya.
2: Di tengah pada ada
1: padahal siapa? Kayak si pilar Barca tuh pada ngibatnya ke sana kan.
2: Betul.
1: Ngibatnya pada ke sana. Padahal keren. Tapi di Lampard dia apa di Inggrisnya malah ke Lampard sama siapa tadi itu Beckham.
2: Lampard, Beckham atau Gerrard. Yang enggak pernah ngangkat piala itu ya si Gerrard.
1: Yang keselew itu tuh.
2: Apa Demba diambil udah yang dibahas. Kasihan mending kita ngedengerin dulu. Ada lagu apa, Bi?
0: Ini apa ada tuh? Requestan sih. Ini
2: apa coba?
0: Big Bang ya.
1: Big Bang. Lagu haru-haru. Let's go. Let's go.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita ya di acara Throwback.
1: Betul banget nih Insan Muda, di mana kan waktu nunjukin jam 11 lebih 12 menit nih, buat ini udah detik-detik beberapa jam lagi kita menuju di final nih Insan Muda.
0: Final
1: dunia ya.
0: Final dunia.
1: Gimana ya kamu malam ini pada begadang enggak sih Insan Muda? Karena walaupun juga besoknya hari Senin.
0: Ya. Mungkin ada orang yang mungkin udah nonton ininya aja
1: highlight-nya
0: ya. Atau enggak replay-nya, karena pekerjaan lebih penting gitu kan.
1: Betul nah, sih, tapi kayak kalau nonton hari itu beda.
0: Ya, feel-nya beda.
1: Beda gitu.
0: Karena antar bisa di skip gitu kan, terus juga feel-nya juga beda lah ya.
1: Timeline
0: juga beda. Tapi mungkin ya udah menambah umur, jadi makin kesehatan mungkin ya.
1: Betul juga kesehatan. Tapi ya gimana ya, emang di Indonesia itu bola tuh emang olahraga bola ya. Emang se-hype itu gitu kan.
0: Yeah.
1: Kayak dari anak kecil ampe bapak-bapak atau mungkin yang udah agak tua juga itu, yang tua itu pasti ikutin bola deh gitu kebanyakan, apalagi cowok gitu.
0: Iya, tapi kalau dulu juga gue emang sering main bola tuh jaman. Wah, emang bocil sih. Jadi sebelum pulang ke rumah tuh kalau misalnya hujan-hujanan nih, makin seru tuh kalau misalnya main bola tuh hujan-hujanan. Jadi gue tendangan madun dulu sih gitu.
1: Tapi yang kasihannya tuh ini sih anak-anak kecil zaman sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kayak kalau mungkin zaman kita kecil tuh ya masih banyak lapang ya kan, di daerah kota gitu lah. Dimana kalau daerah kota sekarang udah dikit kan lapangan bola itu atau lapangan kosong itu
0: ya,
1: lahan kosong itu.
0: Jadi warung sekarang kalau di gua.
1: Kalau dulu tuh di rumah juga ada tuh, di sebelahnya masih itu ada lapang. Sekarang tuh udah gak ada tuh lapangnya, makin kecil tuh. Makin kecil. Terus juga kan kalau sekarang banyaknya tuh emang kalau mau main bola tuh langsung ke ini, ke tempat futsalnya atau enggak ke apa ada sebutannya yang futsal tapi enggak ada rumputnya. Apa sebutannya? Lupa euy.
0: Apa?
1: Apa ya? Ya itulah pokoknya mah itu. Jadi kalau dulu tuh ya sering banget kan main bola tuh, sekarang udah jarang lihat anak kecil main bola gitu kan.
0: Ya paling mentok-mentok ya kumpul-kumpul mereka nonton YouTube.
1: Tapi nih apakah sekarang tuh di saat ini kan bola tuh rame banget asal rivalitas kan antara Messi dan Ronaldo. Walaupun emang mereka nanti pensiun, apakah bakal peminat tuh bakal menurun apa enggak sih di Indonesia gitu kan? Karena motor GP. Rossi udah pensiun, kayak udah jarang banget kedengeran
0: asli
1: si berita motor GP itu. Sekarang kayak gimana sih gitu kan?
0: Iya, kayak apa ya, update-nya tuh dulu mungkin banyak banget yang nunggu-nunggu ya. Jujur sih gue juga emang pas udah gak ada Valentino Rossi kayak gue mau nonton siapa sih? Mark Marquez juga kayak Marquez karena gitu. Kan line up-nya baru gitu ya kan. Karena kita nonton yang legend-legend aja gitu. Gak tahu sih, karena emang ini dua olahraga yang berbeda gitu ya kan. Kalau bola sih kan line up barunya kayak pada bagus-bagus
1: iya sih,
0: kan.
1: Kalau tapi emang kayaknya gak akan bakat menurun.
0: Iya,
1: karena kalau bola itu lebih antara sama klub juga kan, antara sama pemain sama klub juga. Jadi walaupun emang pemainnya udah pensiun, kayaknya bisa ya dukung klubnya aja gitu kan. Tapi kalau motor GP tuh ikoniknya emang kan motor Rossi banget kan, motor Rossi itu kan Rossi banget kan ikoniknya. Jadi setelah Rossi pensiun tuh kayak jarang aja gitu denger motor GP gitu kan beritanya.
0: Tapi kalau misalnya Insan Muda sendiri, kamu kalau misalnya ada jalur Piala Dunia sendiri dan di usia yang lagi produktif gitu ya kan, apakah kamu milih tidur, istirahat, atau kamu lebih maksain nonton Piala Dunia?
1: Nah, coba dong jawab di komentarnya.

0: Oke, selamat datang. Sekarang udah jam 03.41 ya. Nggak kerasa beberapa menit lagi udah hari Senin.
1: Yoi, betul. Insya Allah, semangat selalu nih di malam harinya. Apalagi ya mungkin yang masih beraktivitas sih, insya Allah jangan dulu ngantuk. Semangat.
0: Yang mau nonton Piala Dunia juga ya mungkin. Yep. Buat kamu yang mau istirahat ya udah istirahat aja ya, karena besok hari Senin juga. So, betul. Thank you buat kamu yang udah nyimak request juga ya.
1: Yap.
0: Dan mohon maaf jika kita selama siaran ada salah kata ya.
1: Betul. Lah kalau begitu, insya Allah di sini Haidar
0: dan juga Abi pamit.
1: See you next time and bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi thahirina tayyibin wa ashabihi almayamina almuntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Sambilan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Maksudnya apa? Kalian tahu enggak? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Oke, sudah. Ya, dalam bahasa yang paling sederhana, alhamdulillah segala puji bagi Allah ya. Wa syukru, berterima kasih ala ni'amillah, kepada nikmat dari Allah. Mungkin gitu aja ya. Kalian lebih paham mana? Kalian lebih keren mana mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dengan segala puji bagi Allah atas segala karunia yang telah diberikannya? Kan cuma gitu aja. Cuman kalau di Arab kan semua orang jadi pada tidak mengerti apa ya alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Padahal kan gitu ya maksudnya. Sederhana ya. Oke, Insya Muda 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita kembali ya, melanjutkan satu pembahasan di hari lalu yang sempat

jeda ya. Tentu saja sedikit kita menambahkan satu persoalan yang baru dari persoalan yang telah lama. Terkait dengan persoalan laisa minna man lam yahtam bi amril muslimina. Urusan kaum muslimin apa yang paling dominan? Apa aja coba? Urusan apa nih sebenarnya? Yang mana manusia itu akan menjadi muslim, akan menjadi sejahtera, manusia itu akan menjadi aman, manusia akan saling sejahtera mensejahterakan, manusia tidak akan saling menumpahkan darah seperti yang dilakukan, yang dikhawatirkan malaikat ya terhadap Adam. Manusia tidak akan membuat kerusakan, ya enggak? Dan yang jelas damai kali, betul enggak? Itu kan muslimin, itu manusia yang begitu, amril muslimin ya. Nah seperti itu. Yang demikian rupa ini yang demikian rupa tadi ya, itu akan tercapai. Tidak akan saling tindas menindas ya. Dalam istilah Al-Quran itu inna jahannama lamau iduhum azmain laha sab'atun abwabin likuli babin jud'un maksumin. Nah tidak akan begitu. Kita kan memahami ayat itu inna jahannama lamau iduhum azmain, sesungguhnya neraka jahanam itu telah dipersiapkan buat mereka semuanya. Nah pertanyaannya siapa yang dimaksud mereka? Laha sab'atun abwabin. Neraka jahanam ini memiliki 7 pintu. Oke, bayangkan 7 pintu. Likuli babin, setiap pintu itu juz'un maksumin, memiliki juz-juz, memiliki pintu-pintu yang terbagi-bagi, terbagi lagi menjadi beberapa pintu. Jadi jahanam itu, neraka jahanam terdiri atau memiliki 7 pintu. Setiap pintu memiliki lagi beberapa bagian dari pintu. Jadi banyak pintunya ya. Bayangkan kalau satu pintu ada laha sab'atun abwabin likuli babin juz'un ya, juz'un maksumin. Setiap pintu memiliki juz, itu kan bagian-bagian yang terbagi-bagi, entah berapa bagian dari satu pintu itu. Mungkin dari satu pintu ada 100 pintu, ada 200 pintu, atau ada 10 pintu dari satu pintu itu, karena juz'un maksum. Juz itu bagian-bagian yang telah jadi kan maksum. Juz yang terbagi-bagi, bagian yang terbagi-bagi ya. Itu neraka jahanam. Pertanyaannya itu kondisi ya, kondisi manusia hidup di jagat itu bagaikan begitu. Nah, pertanyaannya neraka yang mana? Hah? Neraka yang mana? Apa neraka yang mana yang dimaksud itu? Inna jahanam itu. Bahwa neraka jahanam ini memiliki, dipersiapkan buat mereka semuanya. Mereka yang dimaksud siapa? Terus kalau 7 pintu, dari pintu masing-masing ada bagiannya. Coba kalian lihat lagi itu ayat. Nah lantas kan kita pikir sampai gini, bahwa bicara soal neraka itu dalam Quran kan disebutkan, itu surga disebutkan, neraka disebutkan. Ya, neraka dijelaskan dalam Al-Quran, bagian-bagiannya, nama-namanya, pintu-pintunya. Surga pun sama dijelaskan, termasuk dengan para penjaganya, penghuninya, disebutkan itu. Quran menyebutkan.
al jannatu hakun wan naru hakun. Benar itu adanya, mutlak itu adanya. Ya, penghuni surga itu banyak bidadari, ya. Di neraka itu banyak begini dan begitu. Oke. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tajri min tahtihal anhar. Al-Qur'an menyebutnya begitu. Cuma pertanyaannya yang ada dalam benak kalian semuanya, yang ada dalam benak manusia, bicara setelah surga dan neraka itu setelah nanti dunia kiamat. Setelah dunia hancur. Ya. Setelah dunia itu hancur, lebur sampai merata habis. Oh, itu ada proses kedua dari mulai hari berbangkit, bangkit lagi dari alam kubur. Alam kuburan yang mana? Insya muda kan dunia juga udah hancur, matahari udah padam. Ah, ya enggak. Dunia yang mana yang hancur itu? Matahari yang mana yang padam itu? Pikir deh baik-baik. Di planet mana lagi itu adanya surga dan neraka? Kalian pikir surga dan neraka ada di planet mana? Eh, ada di alam mana lagi? Kok manusia bisa bangkit lagi dalam kuburan? Kuburan yang mana yang dimaksud? Kuburan TPU, tempat pemakaman umum. Memang yang mana? Apa itu bangkitnya manusia dari alam kubur? Ya, kita pahami seperti itu aja dulu. Barangkali. Ya. Biar kalian tengok lagi lah. Tuh lihat. Ya. Kita bicara dalam benak kita nanti surga, nanti neraka kayak gimana dalam bayangan. Ya, kita miniaturkan sedemikian rupa hingga seperti itu keberadaannya. Surga dan neraka, serem ya. Serem. Untuk sementara tidak saya perpanjang dulu lah persoalan surga dan neraka. Itu kan cuman sedikit aja lintasan ya kita bicara soal tadi. Lain kali aja kalau ada waktu kita sebutkan antara surga dan neraka itu sebenarnya di mana itu surga dan neraka itu adanya. Boleh tahu enggak kalian? Ya adalah nanti, iya nanti. Kalau mau tahu nanti tunggu kiamat dulu kalian. Tunggu kiamat baru ada surga dan neraka nanti berikutnya ya. Manusia akan berpulang dengan segala kebaikannya dan berpulang dengan segala kejahatannya atau keburukannya. Selama ini itu yang kita pahami. Lain kali ya kita sebutnya. Balik lagi ya dengan yang kemarin, dengan yang kemarin kita maksud. Cuma tadi kondisi ini sesuatu yang sifatnya antagonis. Ya. Artinya coba lihat. Kemarin kan kita bicara soal amril muslimina. Urusan kaum muslimin ini apa aja. Hingga dengan urusan tersebut, dengan urusan tersebut, si manusia itu akan menjadi muslim semuanya. Kehidupan muslimin ya, bi amril muslimin, urusan kaum muslimin ini, urusan yang saling sejahtera mensejahterakan, urusan yang saling aman mengamankan, urusan yang saling damai mendamaikan, itu disebut muslim namanya. Ya, urusan umat Islam itu kan ya, artinya kan itu. Samudah kan kita kalau bicara kaum muslimin itu identitasnya itu agama. Ini kaum muslimin, ini umat Islam. Selalu kita pahami itu adalah sebuah identitas agama. Hah? Ya kan? Oh, identitas agama nih. Karena dia adalah agamanya Islam, disebut muslim kan begitu. Apa itu yang kalian maksud? Ya enggak? Apa itu yang dikatakan al-muslimina itu adalah orang yang memiliki identitas sebagai seorang muslim, tercatat dalam kartu tanda penduduk itukah? Pertanyaannya, iyalah, habis apa lagi? Barangkali begitu jawaban kalian ya. Mari kita lihat lagi. Amril muslimin, urusan. Jadi urusan kaum muslimin saja.
urusan kaum muslimin lah. Kalau bukan kaum muslimin, tadi kan saya katakan ya, yang dikatakan al-muslimin, orang muslimin, muslimin, muslim satu orang, muslimin beberapa orang, bentuk jamak ya, jamaknya muzakkar salim.

Al-Muslimin itu ya saling sejahtera mensejahterakan, saling damai mendamaikan, saling aman mengamankan, saling memberikan kenyamanan. Itu perlu dibangun apa cuma umat Islam dengan umat Islam saja? Kan manusia itu cukup banyak di dunia ini. Ingat, kita bicara tidak mengatasnamakan satu agama, anggap saja begitu. Kan dia juga sama, apakah dia orang Hindu, apa dia orang Buddha, apa dia orang Nasrani, orang apa saja, dia itu manusia bukan? Makhluk Tuhan bukan? Kan sama manusia. Apa lantaran dia bukan identitas keagamannya Islam, lantas bisa disebut bukan manusia begitu? Sama ya. Sama. Coba kalian tengok di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu, baik di Mekah atau di Madinah. Dalam Al-Quran kan telah disebut ya, banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Oke, kita turunkan lagi dah. Jadi urusan al-Muslimin, kaum Muslimin apa aja? Yang paling ajasi ya, yang paling mendasar itu apa? Untuk menuju gerbang kehidupan yang saling mendamaikan, saling mensejahterakan, saling mengamankan, hingga itu yang dikatakan apa tuh, gerbang kedamaian itu, istilah Al-Quran itu ya sudu baduhum ba'do ya. Ya sudu baduhum ba'do. Tidak ada yang lapar di samping yang kenyang, tidak ada yang apalagi banyak ya. Tidak ada yang ya gimana sih? Sebenarnya itu. Tapi itu kita terlalu lebay juga ya ngomong kayak gitu hari ini. Untuk ukuran hari ini lebay kayaknya deh ngomong kayak gitu. Ya kan terlalu idealis ya kalau kita ngomong di samping tidak ada yang lapar di samping yang kenyang, tidak ada yang orang yang punya perlindungan di samping yang punya perlindungan, tidak ada lagi yang demikian, tidak ada yang bahagia di samping yang duka. Lebay juga ya kalau ngomong kayak gitu di kondisi hari ini. Tapi bukankah harus begitu tuntutan yang sebenarnya? Ya lebay ya kita kalau ngomong kayak gitu di kondisi hari ini tampaknya. Tapi kebalikannya juga sih, bukankah itu yang diperjuangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama itu, ya kan? Dan bukankah itu yang menjadi target utama kehidupan? Jangan melihat dulu konsep agama deh, ya kan? Karena agama ini seringkali membuat pikiran kita jadi kacau. Coba kalian renungkan, benar nggak sih omongan? Ya enggak, kalau salah salahkan aja. Benar enggak? Jadi kacau kalau saja kita sudah berbicara soal yang tadi ya. Kacau juga nantinya. Bayangkan enggak? Bayangkan coba. Kalian rasa-rasa dah. Rasa-rasa terus kalian ingat-ingat. Kayak gimana itu urusan kaum muslimin? Suatu urusan yang paling ajasi itu apa? Yang Nabi katakan lam yahtambi amdil muslimina. Apa urusan kaum muslimin itu? Hal yang paling prinsip, hingga kalau perkara itu terwujud maka yang lainnya terwujud. Kalau hal itu tidak terwujud maka yang lainnya pun tidak akan terwujud. Mirip begitu yang dikatakan lam yahtambi amdil muslimina itu. Oke, insya mudah. Misalnya kayak gini deh. Hal yang paling sederhana banget tentu ya, misalnya nih, ada hal yang sesuatu perkara ya,

ini hal-hal yang apabila hal itu akan terlaksana, maka yang lain pun akan sukses ya. Ini terlaksana, ini teraih, maka yang lainnya pun akan teraih. Tetapi kalau itu tidak diwujudkan, yang lain pun tidak akan bisa. Itu bi amril musliminah. Kalau saja hari ini kita bicara soal ta'muruna bil ma'ruf ya, tanhauna 'anil munkar misalnya, atau bicara yang lain-lainnya saja. Sebut saja kita akan bicarakan tadi soal al-muslimina ya, wujud kehidupan yang saling sejahtera mensejahterakan, wujud kehidupan berarti keadilan ya, yang saling damai mendamaikan, yang saling aman mengamankan, yang istilah hadis ya sudu ba'duhum ba'do, kan itu sebuah impian yang selalu hadir dalam benak setiap orang. Dan bukankah semua orang tuh menginginkan yang demikian rupa? Semua orang menginginkan, rakyat Indonesia menginginkan wujud kehidupan begitu. Fasilitas mudah, tidak susah, ketika sakit mendapatkan fasilitas yang nyaman di rumah sakit, ketika ada urusan birokrasi mendapatkan pelayanan yang nyaman dalam urusan birokrasi. Ketika segala sesuatunya orang kan kepengen nyaman ya, dalam urusan apa saja kan begitu. Bukankah seringkali diomongin orang, dikatakan orang ya, itu bukan saja oleh para ahli agamawan. Gak tahu ya kalau para ahli agamawan suka ngomong urusan umat Islam apa enggak. Apa para elit politik aja begitu? Menurut kalian gimana? Nah kayak gitu deh ceritanya ya. Nah itu pasti ceritanya itu keadaan kondusif. Tidak ada sesuatu perkara yang tidak diinginkan. Berarti damai-damai saja. Sejahtera, adil, makmur. Lebay juga ya ngomong kayak gitu. Kelihatannya untuk ukuran hari ini. Nah, itu semuanya itu. Kan ini berbicara soal sistem. Sistem ya. Sebut saja begitu. Anggap saja ada sebuah perangkat atau alat elektronika atau mekanika atau mungkin electrical engineering misalnya begitu. Nah, karena dia sudah diatur dan bekerja secara sistem, jadi kalau ada salah satunya yang rusak, tidak terprotek, maka semuanya pun tidak akan bekerja. Itu sistem namanya ya. Sebegitu sama ini juga demikian. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tadi ya, al-muslimina, amril muslimina itu cuma bisa diwujudkan saja kecuali dengan sesuatu, cuma itu saja. Kalau itu terwujud, maka itu akan terwujud. Kalau itu tidak terwujud, yakin itu tidak akan. Itu yang dikatakan bi amril muslimina itu. Itu yang dimaksud kata Nabi bi amril muslimina. Betul kan? Kalau sering kali ya saya katakan, ada sebuah pepatah dari kaidah fikih, ma la yatimu ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwal wajib. Ya? Sering kali ya itu kaidah usul sih. Usul fikih, kaidah usul. Sesuatu perkara tidak akan sempurna dengan sesuatu perkara, maka hukum menjadikan, membangun, mengadakan sesuatu perkara itu menjadi wajib. Bisa dipahami enggak? Sesuatu perkara tidak akan sempurna apabila dengan tidak dengan sesuatu perkara, maka hukum mengadakan, membangun, mendirikan sesuatu menjadi
wajib. Sederhananya begini, berwudu itu dengan air, dan wudu itu sebagai salah satu syarat sholat. Jadi tidak bisa kita mau melaksanakan sholat enggak wudu dan tidak sah. Sementara wudu itu harus pakai air. Masa iya wudu dengan tanah? Wudu itu harus dengan air bersih. Maka hukum mengadakan air itu menjadi sesuatu yang wajib. Itu yang dikatakan bi amril muslimina. Apabila si air itu terlaksana, maka orang bisa berwudu. Ya, dengan sendirinya dia bisa pegang Quran, dia bisa membaca Al-Quran, ya. Ini menurut fikih. Dia bisa sholat, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu menurut fikih, ya. Itu menurut fikih saja. Bahwa manusia harus bersuci ketika mau melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, jadi bi amril muslimin kayak tadi. Malayatimul wajibu ila bihi fahwal wajib. Sesuatu perkara tidak akan sempurna ini apabila tidak dengan sesuatu perkara. Maka hukum mengadakan sesuatu perkara, menjadikan sesuatu perkara, membangun suatu perkara yang dimaksud, hukumnya jadi wajib. Itu bi amril muslimina. Betul ya? Betul. Apa aja wujudnya tuh bi amril muslimina itu? Coba ingat terdahulu. Kita bawa dulu ya ke sejarah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa-masa Nabi terdahulu. Di masa Nabi terdahulu, ketika Nabi dibisikkan di telinganya oleh malaikat Jibril di sebuah tempat yang bernama Hira, ya, dengan kalimat ikro bismi robika ladi holak holako insana min alak. Coba ingat, menurut para ulama itu ayat yang pertama kali turun, ya, itu ayat yang pertama kali turun. Hingga Nabi bergetaran tubuhnya. Ya kak, konsepnya itu kan ikro bismi robika ladi holak, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Menyebut nama Tuhan itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itukah yang kalian maksud? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, menyebut nama Tuhan kan namanya atas nama Tuhan. Jadi segala sesuatu itu kan mengatasnamakan Tuhan. Ya kan, menyebut nama Tuhanmu. Apa cukup dengan kata bismillah saja? Atau gimana kira-kira menurut kalian? Bismillah yang dimaksud bukanlah, bukan membaca bismillah kayak kita mau makan, mau minum, mau tidur, mau pergi kemana bismillahirrahmanirrahim. Iya sih, dalam konteks fikih kemana saja kita mau melakukan, memulai sesuatu pekerjaan diawali dengan bismillah, dalam bentuk bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itukah yang diperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sanggup untuk mengubah sebuah sistem kehidupan secara menyeluruh. Ya, perjuangan Nabi kan begitu terdahulu. Ya, jadi bukan menyebarkan bismillah dalam bentuk ucapan, tapi untuk menegakkan kata bismillah dengan segala sesuatunya atas nama Allah. Tidak ada sesuatu perkara pun yang tidak dibangun di atas ilmu Allah, di atas nama Allah. Kan begitu ya, Saudara. Oke, Saudara yang dirahmati Allah taala, tampaknya saya harus segera berhenti ya. Dan kita lanjutkan aja pembahasan berikutnya di kesempatan yang lain lagi. Untuk sementara Kontak Islami undur diri. Wa alaikum minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh hello, Insomnia disiarkan langsung dari Simak 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Good morning insan muda, selamat pagi, senang banget nih ya karena di pagi harinya Cika yang bakalan temenin kamu selama 3 jam ke depan di jam 6 sampai jam 9 pagi nanti. Pastinya nih di acara Jogging Joget in the Morning. Jadi buat kamu insan muda jangan lupa ya yang pengen update terus informasinya, boleh banget stay tune terus ya. Dan jangan lupa buat say hi juga di Facebook, Instagram, atau nanti join juga ke live TikToknya ya. Dan by the way insan muda, kali ini juga mau kasih kamu informasi juga nih ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah nih. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel.

Okay, insomma Rian at 2.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Chika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di jogging joget in the morning. Insan muda udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan yuk sarapan dulu. Jangan sampai kamu skip sarapan ya insan muda. Dan sambil nemenin kamu siap-siap aktivitas juga nih, Cika bakalan kasih kamu info tentang cuaca dulu ya. Saat ini nih insan muda, cuaca tuh cerah ya. Dan berada di suhu yang cukup hangat juga, di angka 23 derajat Celcius. Dan cerah ini tuh kabarnya akan bertahan sampai dengan jam 9 pagi nanti loh. Dengan suhu yang perlahan akan meningkat hingga ke angka 27 derajat Celcius. Kemudian insan muda di jam 10 sampai jam 12 siangnya nanti diperkirakan akan cerah ya, walaupun mulai ditutupi awan insan muda. Dengan suhu yang perlahan akan terus meningkat hingga ke angka 30 derajat Celcius. Tapi insan muda, kamu harus hati-hati nih, karena menurut laman BMKG, mulai dari jam 1 siang nanti sampai dengan jam 3 sore diperkirakan akan mulai turun hujan dengan intensitas ringan. Yang karena hujan ini membuat suhu perlahan akan terus menurun hingga ke angka 28 derajat Celcius ya insan muda. Kebayang ya, walaupun hujan tapi masih cukup panas nih insan muda suhunya. Di jam 4 sore nanti sampai jam 6 sorenya diperkirakan akan kembali berawan dengan suhu yang perlahan menurun ke angka 25 derajat Celcius. Dan ternyata nih hujan tuh gak cukup sampai tadi sore aja gitu kan ya, sampai nanti sore. Karena nih di malam harinya mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam nanti diperkirakan akan kembali hujan dengan intensitas ringan dan suhu yang perlahan akan terus menurun ke angka 21 derajat Celcius, dilanjut dengan berawan sampai dengan jam 12 malam nanti insan muda, yang membuat suhu juga kembali menurun ya hingga ke angka 20 derajat Celcius. Wow, akankah hari ini insan muda mulai hujan lagi di Sukabumi? Pastinya nih ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, apalagi buat kamu yang rumahnya udah mulai kekeringan gitu insan muda ya. Susah mendapatkan air bersih karena sumur-sumur udah pada kering. Semoga ya, apapun cuacanya gitu kan insan muda, walaupun hujan menjadi keberkahan ya bagi kita semuanya.